0: dengan kerjasama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
4: Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhilah Zahidah, pembola sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
5: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
6: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
7: Betul-betul.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke Pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di Pertandingan Bintang Piramli 2026, peringkat Zon Utara.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda. Okey, untuk World Cup kali ni pilihan hati saya ialah Perancis. Pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
5: We are ready.
6: We are ready.
5: We are ready.
7: We are ready.
6: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Denganku.
1: Okay, selasih denganku, geng. 8:30 pagi dah. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je join saya di Malaysia FM. Terima kasih tau. Boleh dengarkan secara online juga di RTM Klik. Itu dia cara-cara dia. Percuma, geng. 34 stesen di sana bergabung. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya ni yang bersama dengan saya pagi ni yang mendengarkan. Terima kasih kepada Zidin dari Lostak Kedah. sahabat saya yang bersama dengan saya, Cik Ma. Waalaikumsalam Cik Ma. Selamat pagi-pagi juga . Semoga pagi yang indah lah, diberikan kesihatan yang baik-baik, bahagia dunia akhirat buat semua pendengar Police FM. Kata dia cuaca sejuk macam hujan. Betul, dah sarapan ke? Belum lagi lah, insyaAllah kejap lagi lah kot, selepas membebel ni baru kita menikmati sarapan, insyaAllah. Terima kasih Cik Ma bersama dengan saya pagi ni. Cuaca yang sejuk, betul. Semalam pun sejuk juga, hari ni pun sejuk lagi. Kalau tengok cuaca hari ni, pagi petang malam hujan lah. Itu ramalan keadaan cuaca yang saya kongsikan dengan anda pagi tadi. Boleh tengok dekat My Malaysia, download My Cuaca Percuma. Kak Sepia Razak, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Selamat tugas Jo, terima kasih. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas, sehat katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ya Allah katanya, rezeki, betul. Sehat ni adalah satu rezeki. Dan kita doa-doakan juga lah untuk kawan-kawan kita yang mungkin mengalami masalah kesihatan lah ni, yang berada kat rumah, yang berada di hospital, Tengku Fauzia, di mana-mana lah. Kita doa-doakan agar mereka juga kembali sehat alfiat. Terima kasih juga kepada petugas-petugas yang menjaga kan mereka yang mengalami masalah kesihatan ni, terutama dia bertugas di hospital Tengku Fauzia, nurse-nurse kat sana, para jururawat, doktor. Semoga dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik untuk anda juga. Untuk sama-samalah doakan apa ni, tugasan anda dipermudahkan, insyaAllah. Terima kasih Kak Sepia Razak. Terima kasih juga kepada Kak Azibah Hassan. Selamat pagi-pagi, satu safar, semoga baik-baik saja, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Azibah Hassan dan bersama dengan saya. Mama Afif Hada, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Selamat tugas Joe. Alhamdulillah, kita semua masih lagi bernafas dan sihat. Terima kasih banyak-banyak, ya Allah. Lama tak dengar cerita adik saya ni, Mama Afif Hada. Semoga dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Nora Shikin, hai. Terima kasih Nora Shikin hantarkan doa pagi ni. Amin. Terima kasih. Lama tak dengar cerita Nora Shikin. Selamat pagi katanya. Semoga hari ini kita sentiasa diberikan perlindungan, kesihatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah katanya. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, tetap semangat. Itu yang penting, geng. Lebih pagi ni kita bangun, kita ucapkan kesyukuran dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bagi kita sekali lagi berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tengok depan, kena tengok belakang, geng. Kalau yang belakang tu rasa macam sakut-sakut, yang ke depan ni kita bagi pembetul. Itu dia cara-cara dia. Right, Malaysia FM, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Tunggu.

0: Rens dan Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pele. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya 2 pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Alright, again, kita nak kongsikanlah berkenaan dengan sorotan terbaik Piala Dunia 2026. Ya, yeah. Terima kasih kawan-kawan yang terus setia ya. Yang dah bangun tu? Okay. Inilah masanya untuk kita ikutilah sorotan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana membawakan aksi-aksi terbaiklah, jaringan paling menarik, detik-detik yang mencuri perhatian Piala Dunia bola sepak sepanjang 15 dan juga 16 Julai 2026. Dua perlawanan separuh akhir telah berlangsung. Kita kini sudah mengetahuilah dua pasukan yang akan berentap di mana di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Ini perlawanan separuh akhir pertama ya, menemukan Spanyol menentang Perancis. Spanyol membuktikan mereka antara pasukan paling konsisten lah dalam kejohanan yang mana menewaskan Perancis ya 2-0. Dan sejak whistle permulaan, Spanyol menguasai permainan melalui hantaran-hantaran pendek lah yang kemas ya, kawalan bola yang mantap serta tekanan tinggi ke atas pemain-pemain Perancis. Gol pertama ini hadir menerusi satu gerakan cantik lah yang bermula dari bahagian tengah sebelum disudahkan dengan tenang melewaskan penjaga gol Perancis. Kedua, gol kedua hadir hasil serangan balas pantas lah yang memperlihatkan kepantasan jentera serangan Spanyol. Pertahanan Spanyol, pertahanan Perancis gagal mengekang larian pemain lawan dan jaringan itu memastikan tiket ke final lah. Ini milik Spanyol. Apa yang menarik ialah Spanyol, Spain ni terus mempamerkan benteng pertahanan yang cukup kukuh. Mereka hampir tidak memberikan ruang kepada penyerang Perancis untuk mencipta peluang berbahaya. Kemenangan ini membawa Spanyol kembali ke pentas final Piala Dunia buat kali pertama sejak muncul juara dunia pada tahun 2010. Okey, separuh akhir kedua, ini menyaksikan pertembungan sengit lah. England, Argentina. England, saya rasa ramai yang rasa macam England kan. England terlebih dahulu lah mengembirakan penyokong mereka apabila mendahului 1-0 lah pada separuh masa kedua. Ini menerusi Anthony Gordon ya. Ketika ramai menyangka England bakal mara ke final, Argentina bangkit gang dengan semangat juang yang luar biasa. Enzo Fernandez berjaya menyamakan kedudukan hasil satu gerakan menarik lah yang dimulakan Lionel Messi ya. Ketika perlawanan memasuki masa kecederaan, sekali lagi Messi mempamerkan kelasnya dengan satu hantaran tepat kepada Lautaro Martinez yang tenang menyempurnakan peluang ya untuk menjadikan kedudukan Argentina 2, England 1. Stadium bergema dengan sorakan penyokong Argentina yang meraihkan kebangkitan dramatik lah pasukan mereka. Okey, antara jaringan yang menjadi bualan dunia ialah gol kemenangan Lautaro Martinez. Gerakan pantas hantaran tepat daripada Messi. Penyudah klinikal menjadikan gol itu antara calon jaringan terbaik lah. Ini peringkat separuh akhir lah. Tak kurang hebatnya juga ialah gol pembukaan Spanyol yang lahir daripada 20 hantaran berturut-turut. Ini sebelum bola disudahkan dengan penuh bergaya. Memperlihatkan identiti permainan tiki-tika yang masih menjadi kekuatan mereka lah. Okey, beberapa perkara menarik turut menjadi perhatian peminat bola sepak dunia. Lionel Messi sekali lagi membuktikan pengaruhnya apabila mencipta dua bantuan gol dalam aksi menentang England, dan Argentina mempamerkan semangat juang yang luar biasa lah apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menang pada penghujung perlawanan. Spanyol terus mempamerkan disiplin taktikal yang tinggi, pertahanan yang sangat sukar ditembusi sepanjang fasa kalah mati. Jadi buat kali pertamalah sejak sekian lama, final Piala Dunia bakal menemukan dua gergasi bola sepak dunia yang terkenal dengan corak permainan menyerang dan penguasaan bola yang menarik. Kini tumpuan kita semua, anda, saya, seluruh dunia geng, beralih ke pentas akhir yang bakal menemukan Spanyol menentang Argentina. Mampukah Spanyol merampas gelaran dunia atau adakah Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan mereka? Jadi sama-sama kita nantikan aksi kemuncak yang pastinya menjanjikan permainan bertaraf dunia. Alright, kejap lagi kita kongsi lagi sorotan Piala Dunia 2026. Tunggu tau.
2: Não existe melhor coisa para mim que quando uma loirinha

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Gang, mampir di pukul 9 pagi lah. Sikit lagi lah. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Kan, dah nak sampai ke penghujung dah Piala Dunia FIFA 2026 ini. Demam Piala Dunia yang semakin memuncak selepas lebih sebulan dah. Aksi yang mendebarkan hanya tinggal dua perlawanan lagi sebelum tirai kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia melabuhkan tirainya. Tumpuan terarah kepada aksi penentuan lah tempat ketiga dan juga sudah tentulah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Ini perlawanan merebut tempat ketiga berlangsung pada Sabtu 18 Julai waktu Amerika Syarikat membabitkan Perancis menentang England. Kedua-dua pasukan pastinya mahu menamatkan kempen dengan kemenangan selepas tewas dalam aksi separuh akhir. Walaupun bukan pentas final, perlawanan ini tetap penting untuk menentukan pasukan ketiga terbaik dunia. Seluruh dunia sedang menghitung detik menuju perlawanan akhir lah, yang mana menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, Spanyol menentang Argentina. Spanyol baru ke final selepas mempamerkan aksi cemerlang menewaskan Perancis 2-0. Corak permainannya pantas, penguasaan bola yang kemas, benteng pertahanan yang begitu kukuh menjadikan mereka antara pasukan paling konsisten lah sepanjang kejohanan. Argentina pula mencipta kebangkitan dramatik apabila menewaskan England 2-1 dalam aksi separuh akhir lah yang penuh debaran. Selepas ketinggalan, mereka bangkit menjaringkan 2 gol pada penghujung permainan. Ini untuk mengesahkan lah tempat ke final. Jadi pengalaman pemain-pemain utama lah, semangat juang yang tinggi menjadi kekuatan lah kepada pasukan Amerika Syarikat Selatan itu. Okey, anda yang mendengarkan Police FM, final kali ini bukan sekadar pertembungan dua pasukan hebat tau, malah pertembungan dua gaya pemain yang cukup berbeza. Spanyol terkenal dengan permainan hantaran pendek, penguasaan bola. Argentina memiliki barisan pemain yang mampu mencipta keajaiban lah pada bila-bila masa. Jadi bagi anda, kita semua peminat bola sepak di Malaysia, jangan lupa catatkan tarikh dia. Penentuan tempat ketiga, Perancis menentang England. Ini pada hari Ahad 19 Julai 2020. Jam 5 pagi waktu Malaysia. Dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol menentang Argentina, hari Isnin 20 Julai 2026 jam 3 pagi waktu Malaysia. Siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia FIFA 2026? Mampukah Spanyol merangkul gelaran dunia buat kali kedua, atau Argentina yang mempertahankanlah kejuaraan mereka? Jadi sama-sama kita nantikan kemuncaknya yang pasti menjanjikan perlawanan bertaraf dunia. Anda boleh tonton tau di RTM Click dan juga ada skrin besar. Di mana? Ini tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis dan juga kami di Perlis FM juga akan bersama di ada di sana. Menjemput anda semula untuk hadir memeriahkan program tayangan besar. Tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 bagi menyaksikan aksi-aksi menarik secara langsung dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Separuh akhir ini semalam dah pun berlangsung, dan perlawanan akhir 20 Julai 2026 hari Isnin, di mana di sebuah pasaraya besar Kanga, dataran niaga dekat sana, jam 3 pagi. Jadi selain menikmati tayangan secara langsung di skrin gergasi, pengunjung juga berpeluanglah untuk menyertai pelbagai lagi acara dekat sana, pelbagai aktiviti menarik lah yang disediakan. Jadi ayuh pakat ramai, bawalah keluarga anda, rakan-rakan anda untuk bersama-sama merasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dalam suasana yang penuh meriah, penuh semangat kesukanan. Okey, yang akan ada dekat sana nanti, Sazali akan ada dekat sana, Ryan akan ada dekat sana, dan kawan-kawan kita daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis juga akan ada dekat sana. Jadi gang, jangan lupa pakat-pakat mai. Right, FIFA 2026, pertandingan akhir kita nantikan 20 Julai 2026. Right, stay tuned gang.

Okay, saya dah kongsikan tadi dengan anda dengan sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Nanti ada lagi lah kalau kita akan kongsikan juga waktu-waktu pentingnya 20 Julai lah, hari Isnin, jam 3 pagi, perlawanan akhir. Saatnya masa berlalu, geng. Alright,

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: Gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Alright gang, Plesia FM 102.9 MHz 9.19 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua ya. Jam terakhirlah saya menemani anda sehingga jam 10 pagi.

Okey, lagu ni legend lah, geng. Lama kita tak mendengarkan kepada anda. Teringat pula anda dengar ke lagu ni. Semoga anda terhibur lah. Okey, geng, 9.36 pagi pagi. Saya nak kongsikan dengan anda satu perkara yang cukup penting lah. Yang kadang-kadang kita terkalit ataupun kita rasa macam tak penting pun, kan. Terutamanya anda yang ada anak-anak kecil yang berada dekat rumah, kita tak dapat perhatikan anak kita sepenuh masa, betul tak? Kita banyak kerja, jadi anak kita pun dekat rumah, kadang-kadang kita tengok gitu-gitu, contohlah kan. Okey, kadang-kadang ni ialah golongan yang aktif ya. Itu yang pertama yang perlu kita tahulah. Jadi mainan ni, permainan ni, sentiasa bermain itu adalah orang kata apa, dia punya tingkah lakulah. Dah nama pun kanak-kanak kan. Okey, kita tahulah kanak-kanak ni dia aktif, nak tahu dan gemar meneroka perkara-perkara yang baharu tau. Jadi sifat ni penting untuk perkembangan mereka, namun pada masa yang sama juga ia boleh mendedahkan mereka kepada pelbagai risiko lah jika tidak dibimbing dengan betul. Jadi mendidik kanak-kanak mengenal bahaya ni sejak usia kecil ya, amat penting tau. Ini bagi memastikan mereka dapat menjagalah keselamatan diri mereka dalam pelbagai situasi. Itu yang pertama. Salah satu kepentingan mendidik kanak-kanak mengenal bahaya ni ialah kita boleh membantu mereka mengelakkan kemalangan. Itu yang sangat-sangat penting lah. Kanak-kanak ni perlu diajar ya mengenai bahaya yang terdapat dalam rumah kita, kan, dalam persekitaran rumah kita. Ini bermain dengan api ya, menyentuh suis elektrik, menggunakan peralatan tajam ya, mengambil ubat tanpa pengawasan orang dewasa. Ini antara yang perlu anak-anak kita ni tahu. Kanak-kanak juga perlu didedahkan kepada aspek keselamatan di luar rumah, geng. Mereka hendaklah diajar supaya tidak berlari secara melulu ya, di jalan raya, sentiasa menggunakan laluan pejalan kaki, mematuhi lampu isyarat ketika melintas jalan. Kita jangan kata anak kita kecil lagi tak tahu apa-apa lagi. Sebenarnya kadang-kadang ni dia dah boleh tahu adaptasi ni kan, perkara-perkara yang bahaya ni, sekiranya kita sebagai ibu bapa mengajar mereka. Kan, itu yang pertama lah. Mereka juga perlu memahami kepentingan memakai topi keledar lah ketika menunggang basikal atau menggunakan peralatan daripada kecil lah keselamatan yang sesuai lah semasa melakukan aktiviti yang lasak ni. Mendidik kadang-kadang mengenal bahaya ni juga membabitkan keselamatan diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Perlu diajar supaya tidak mudah mengikut orang yang tidak dikenali ya, menerima pemberian tanpa kebenaran ibu bapa ataupun berkongsi maklumat peribadilah dengan sesiapa. Kadang-kadang juga harus berani berkata tidak dan jauhkan diri daripada situasi yang mencurigakan lah. Segera mendapatkan bantuan daripada ibu bapa, guru ya, atau orang dewasa yang dipercayai jika berasa tidak selamat. Itu yang penting. Kena berterus terang tau dengan anak kita ya, tentang bahaya ni lah. Dalam era law ni, era digital ni, ibu bapa juga perlu memberi pendedahan tentang bahaya penggunaan internet . Jangan rasa internet ni biasa sebab dia tak ada ancaman dan sebagainya. Kadang-kadang perlu memahamilah bahawa tidak semua maklumat di internet boleh dipercayai dan tidak semua individu yang dikenali secara dalam talian ni mempunyai niat yang baik. Mereka harus diajar supaya tidak berkongsi maklumat peribadi, gambar, lokasi ketika dengan orang yang tidak dikenali lah. Mendidik kanak-kanak ni mengenai bahaya ni satu usaha yang penting lah untuk melindungi mereka daripada pelbagai risiko lah dalam kehidupan seharian. Jadi pendedahan berterusan ya serta bimbingan daripada ibu bapa, guru, masyarakat, ini akan membantu tau anak-anak kita, kanak-kanak lah, menjadi lebih peka, berani dan bijak membuat keputusan demi keselamatan diri mereka sendiri. Kita tak akan bersama dengan anak kita selama-lamanya, geng. Kan? Satu masa nanti, mereka akan keluar dari rumah kita, mereka akan pergi belajar jauh daripada kita. Kita berada di Perlis, mereka ada di selatan. Kan? Jadi, apa yang kita ajar ni semasa kanak-kanak ni, inilah yang mereka akan bawa sehingga dewasa. Dengan didikan yang betul sejak kecil, mereka dapat membesarlah sebagai individu yang lebih bertanggungjawab, sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap keadaan. Itu penting, geng. Saya kongsikan dengan anda lah. Alright, Place FM, serasi dengan ku.

pendengar-pendengar Perlis FM. Tengok tu, mata anak kita dah merah tu. Alamak, ada yang membengkak. Hei, tengok bawah mata tu, nampak lebam-lebam saja tu. Anak-anak kita ni, kalau ada simptom-simptom di atas, biasanya mereka tu dah terlebih atau terlalu sangat menggunakan gadget. Kita kena sentiasa membuat

ke penghujung dah geng. Terima kasih tahu teman saya pagi ni. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan Hanamoy akan teman anda nanti, okey? Dalam hangat lead. Jaga peribadi anda, banyakkan doa tahu. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Lisa Fam, serasi dengan ku ya.

8,000 barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Tentera Amerika dalam pada itu turut menyasarkan kapal yang menuju pelabuhan Iran. CENTCOM mendedahkan kapal tangki minyak tersebut didakwa mengabaikan amaran tidak meneruskan pelayaran dan melanggar sekatan selepas diserang kapal berkenaan tidak meneruskan perjalanan ke pelabuhan Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mykhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Vladimir Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkan pelantikannya sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fricado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Dianggarkan antara 120 hingga 130 kejadian kebakaran hutan dan kawasan pertanian dilaporkan meletus di seluruh Algeria susulan cuaca panas melampau dalam tempoh hanya 4 hari. Situasi tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan keselamatan yang serius. Api marak dengan pantas memusnahkan kawasan hutan, belukar, tanah ladang dan kebun kurma terutamanya di wilayah Biaya. Menurut pihak berkuasa tempatan, fenomena kebakaran hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Khamis hari ini 16 Julai 2026 bersamaan satu Safar 1448 Hijrah. Okey, hari ini dalam ruangan hangat lead anda bertemankan dengan Hana Moy. Dan terima kasih juga nak diucapkan kepada rakan penyampai saya sebentar tadi, DJ Feroz, yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kini Hana Moy akan menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang nanti di dalam hangat lead. Dan teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM di 102.9 MHz dan juga di RTM Klik. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan Agama Aisyah Kirin yang akan dibawakan khas bertajuk Teguhkan Tiang Agamamu oleh Ustazah Nur Asmah Abdullah. Dan kemudian kita akan ikuti dengan Sinar Duha. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, Serasi Denganku.

0: dengan hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di udara dalam rancangan Asyakirin dari Paris FM. Hendaknya kita semua dalam jagaan Allah, dalam sihat walafiat dan sentiasa mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk sama-sama kita melihat satu tajuk yang cukup sinonim dan ada kaitan dengan semua daripada kita, iaitu teguhkan tiang agamamu. Teguhkan tiang agamamu. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebut tentang tiang agama, maka kita sedang bercakap tentang ibadah solat. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita mengambil tanggungjawab ini untuk berpesan-pesan kepada anak-anak, mereka yang berada di bawah jagaan kita. Hari ini kalau kita sebagai seorang ibu ayah, maka anak-anak menjadi tanggungjawab kita. Terutamanya mereka yang belum lagi berumah tangga. Terutama mereka yang belum lagi baligh. Kita berpesan dari awal supaya masing-masing dalam keluarga kita menjaga ibadah solat. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, orang yang rajin, orang yang peka, yang cakna menjalankan kajian, dia perbuat soal selidik dan kajian dalam masyarakat kita hari ini, maka didapati hampir 80% daripada masyarakat Melayu Islam kita ramai yang telah meninggalkan solat, ramai yang tidak cukup solat 5 waktunya, ramai yang tidak menjadikan ibadah solat sebagai satu kewajipan. Bahkan ramai daripada kita yang tinggal solat, tak cukup solat sehari semalam 5 waktu tanpa rasa bersalah. Cuba kita perhatikan di keliling kita. Kalau pagi ni, kalau contohnya petang nanti, malam nanti, kita berada pada waktu solat di tempat-tempat rekreasi dan sebagainya, kita bukan bercakap tentang soal pergaulan bebas lagi. Kita sedang bercakap tentang ibadah solat. Sebagai contoh bagi kita yang berada di Perlis ini contohnya. Kita pergi ke Sungai Baru contoh. Kita pergi ke apa lagi? Kurung Tengah ke contoh. Di waktu maghrib kita tengok pukul 7. Ada orang yang dia kata kalau ustazah pun duduk di situ, maknanya ustazah pun tak solat dah. Kadang-kadang kita bawa anak cucu berekreasi. Kita nak balik dah ni pukul 7. Tapi kita tengok anak muda kita ramai yang baru nak berkumpul. Buat apa? Duk press motor. Nak buat, kita kata nak race motor. Pada waktu maghrib, di mana solat mereka ketika ini? Kita tengok kadang-kadang bermula daripada anak-anak seawal di sekolah rendah. Berebut bangun pagi, berkejar-kejar nak naik bas. Di mana solat subuh mereka? Dan semua ini sebenarnya sepatutnya menjadi satu tanggungjawab mak ayah, menjadi tanggungjawab semua ahli masyarakat. Kerana solat inilah punca segala-galanya. Kalau tinggalkan solat, inilah punca bukan sahaja tidak mendapat ketenangan, tetapi inilah punca berlakunya masalah-masalah sosial dalam masyarakat kita. Kita tengok bagaimana orang yang bekerja, dia curi tulang, dia rasuah, bagaimana dalam keluarga tak tenang, tidak ada kesejahteraan. Semuanya berpunca daripada
ibadah solat. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu maksud hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah perkara yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat dalam waktunya. Siapa yang meninggalkan solat, kata baginda, maka tidak ada agama baginya. Dan solat itu adalah tiang agama. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sebutkan tajuk kita ialah teguhkan tiang agamamu. Tak payahlah kita nak sembang kemas, kita nak sembang berdegak-degak kononnya. Kita sayang pada agama kita. Kalau solat pun kita buat main. Kalau solat pun tak cukup 5 waktu. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, pernah satu ketika saya hadir untuk kita kata bagi tazkirah di sebuah sekolah menengah. Saya sebut ataupun saya tanya dalam dewan yang besar. Saya minta mereka pejam mata. Anak-anak pelajar satu sekolah, tolong pejam mata. Kemudian dengan ikhlas, angkat tangan. Siapa yang solatnya tidak cukup 5 waktu, maka didapati hampir majoriti atau 100% adalah 2-3 orang. Ada 2 orang, 3 orang yang tak angkat tangan. Maknanya hanya 2 atau 3 orang saja yang solatnya satu sekolah tu, sekolah menengah ni, cukup 5 waktu. Yang lain tak cukup 5 waktu. Bila tak cukup 5 waktu, maknanya kesempurnaan solat itu tidak berlaku. Kita tak bercakap tentang soal solat itu betul atau tidak lagi. Solat pun ditinggalkan. Bukan kata rukun tertib solat itu tidak tepat. Bukan. Tapi dengan maksud kita nak tanya siapa yang solat cukup pun belum lagi sempurna. Sebab itu Rasulullah menyebutkan solat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Tiang itu sebagai, solat itu sebagai tiang. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau tiang kita pun rongak, kalau tiang kita pun pincang, apakah yang kita nak harapkan daripada kehidupan, daripada amalan, daripada perbuatan kita? Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat apakah hikmah yang terkandung daripada ibadah solat. Kalau kita tengok, kita solat bukan untuk Allah. Kita solat bukan untuk orang lain, tetapi kita solat ini adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita. Jadi mari kita tengok apakah hikmah solat. Yang pertama kita lihat bagaimana ibadah solat adalah ibadah pertama, amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita balik bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah, bila kita mati, amalan pertama yang Allah nak tanya bukan dengan tentang umrah haji kita, bukan tentang zakat kita, tapi solat. Jadi bagaimana kita nak melepasi soal jawab mungkar dan nakir bila soal pertama kita tak lepas dalam kubur? Solat kita belum lagi cukup. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, mari kita perhatikan. Ini hisab pertama. Kemudian yang kedua, solat ini sebenarnya akan mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya. Bila kita jaga solat, bermakna kita makin dekat dengan Allah dan Allah yang akan menjaga kita. Bagaimana kita nak mengharapkan penjagaan daripada perkara-perkara dalam dunia kalau kita belum lagi menjaga hak yang dituntut oleh pencipta kita? Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudian yang ketiga kita lihat hikmah daripada ibadah solat ialah solat akan menjadi penghalang daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat, dia tak buat benda keji, dia tak buat benda mungkar, perkara-perkara yang menjadi maksiat yang dilarang oleh Allah. Apa buktinya? Kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah sendiri menyebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya solat itu akan mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sebab itu, kita nak jaga diri kita, kita kena ada pertahanan, protection dengan ibadah solat. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat, kita lihat bagaimana solat itu sendiri menjadi sebab untuk Allah tenteramkan jiwa kita. Allah beri ketenangan dalam diri kita. Kita ni bangun pagi dah serabut dah. Nah, tapi orang yang solat ini kata Allah, maka jiwanya tenteram. Saya nak bacakan bagaimana dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 hingga 23 dalam terjemahan ataupun dengan maksud ayat dalam surah ini, bagaimana Allah menyebutkan maksudnya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil dan kedekut. Apabila dia ditimpa masalah, ditimpa kesusahan, maka dia sangat resah gelisah. Dan apabila dia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil. Kecuali orang yang mengerjakan solat, iaitu mereka yang tetap mengerjakan solat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah mengiktiraf bahawa solat ini punca, kunci ketenteraman jiwa. Manusia ini sentiasa resah gelisah. Kalau ditimpa kesusahan, ditimpa masalah, memanglah gelisah, kan? Tapi bila dapat kesenangan, dia tak tenteram juga. Dia jadi bakhil. Bagaimana dia nak pekin harta dia ni? Bagaimana dia nak menjadi orang yang berkira-kira dengan harta? Kecuali orang yang solat. Bila diuji dengan susah pun dia tenang, dia sabar. Bila diberi nikmat, dia bersyukur. Itu maksudnya. Apa yang kita nak capai? Melalui ibadah solat. Bukan saya kata, bukan Rasulullah kata, bukan ulama kata, tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok apa agaknya kebaikan daripada anak-anak yang tak solat. Ini yang kita nak maksudkan. Apalah kita sebagai mak ayah yang nak berharap kepada anak-anak yang kita sebut tiga perkara yang tidak terputus apabila mati seorang anak Adam, yang antaranya ialah doa daripada anak yang soleh. Apa maksud anak yang soleh? Antaranya ialah syarat yang utama ialah anak yang menjaga solat, anak yang menunaikan solat. Jadi sebagai mak ayah, apa yang kita nak harapkan kalau sekiranya anak-anak kita itu tidak menjaga solat mereka? Anak-anak kita, anak-anak yang tidak menunaikan ibadah solat, maka jangan kita harapkan daripada anak-anak ini untuk mereka mendoakan kita, kerana mereka sendiri tidak menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah, sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah catatkan dalam Al-Quran, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ialah Rabbana liqimus salah. Maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah anak-anak dan isteriku orang yang menunaikan solat. Tentulah baginda mengetahui apa kelebihan daripada anak isteri yang menjaga solat. Kerana anak dan isteri yang menjaga solat, nescaya Allah akan menjaga kita. Sebab itulah, mari kita mengambil tanggungjawab memastikan isteri-isteri, tuan-tuan, menjaga solat. Anak-anak kita dalam keluarga kita adalah anak-anak yang menjaga solat, menunaikan solat cukup waktunya.
supaya insya Allah inilah anak-anak yang dapat kita harapkan menjadi penyejuk mata, menjadi anak-anak yang mendoakan kita ketika mana kita berada di alam barzakh. Dan insya Allah doa daripada mereka ini nanti akan sampai kepada kita dan kita mendapat ketenangan di alam sana berkat daripada doa anak-anak yang menjaga solat, yang menjaga tiang agamanya. Maka sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu dari Allah yang bersifat maha sempurna, yang lemah dari kekurangan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
4: 1029 Perlis FM.
5: Perlis FM serasi denganku.
6: Ya, Perlis FM serasi denganku. Ha, baiklah, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM 102.9 MHz. Terima kasih juga yang telah mengikuti RTM di RTM Click. Percuma je kan? Boleh je dengar kat mana-mana pun boleh dengar Perlis FM 102.9. Okey, baiklah. Hana nak maklumkan naik membuat hebahan berkenaan gangguan bekalan air dan tekanan rendah untuk hari ini 16 Julai 2026 hari Khamis, berkaitan kerja-kerja baik pulih MCC di rumah PAM Jalan Kilang Gula. Jangkaan masa gangguan 10 pagi hingga selesai, dan kawasan yang terlibat adalah kawasan sepanjang jalan Sekolah Dr. Jaafar Hassan, Sekolah Bukit Kateri, Kampung Titi Tampang, Bukit Jernih, Kampung Sungai Buloh, Lorong Cikgu Mat, Lorong Klinik Batu Bertangkup, Perumahan Asnaf, Kampung Padang Melaka, Sekolah Batu Bertangkup dan kawasan sekitarnya. Anggaran 674 akaun yang terlibat untuk gangguan bekalan air dan tekanan rendah. Mungkin boleh buat persiapan kan, boleh tadah air, simpan air kan dekat rumah. Yalah, waktu-waktu emergency, time-time tu lah nak sakit perut, time-time tu lah yang tak ada, pi dah. Baiklah, teruskan kesetiaan dan anda bersama Perlis FM dan ditemani dengan Hana sehingga jam 2 petang nanti. Banyak lagi perkongsian yang akan Hana kongsikan sehingga jam 2 petang nanti. Ya, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan lagu Hold and Call daripada Katy Perry. Jom Perlis FM serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp 47 454 1688.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Itu dia, tunggu Elizabeth Tan. Dah masuk jam ini 11.15 minit pagi. Dan sebentar lagi kita, untuk jam ini kita akan sama-sama ikuti lagu Saranghae, lagu Korea Back to Back. Jadi jangan ke mana-mana tau. Kejap lagi pukul 12 kita akan mengikuti berita ringkas menerusi Nasional FM. Jadi selepas itu kembali semula bersama Hana Moy di Perlis FM. Teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan lagu seterusnya, Temberang.
1: Tak payah nak tembe.

Ya, Perlis FM serasi dengan aku 11.31 minit pagi. Ha, masih lagi pagi. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Selamat pagi diucapkan. Mana yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari ini, insyaAllah. Dan sebentar tadi kita dah ikuti pun lagu-lagu Sarahe, lagu Korea Back to Back yang telah disiarkan sebentar tadi. Ha. Dan selepas ini untuk jam yang kedua nanti ada ada ruangan segak dan juga tudung saji. Bolehlah yang mana nak kongsikan resepi, nak kongsikan tips-tips kesihatan, kecantikan dengan Hana pada pagi ini, bolehlah hantarkan di ruangan konti WhatsApp Perlis FM kita di 017-454-1688. Masa apa ini kan? Ha, nak tengok cuaca sat mendung, sat panas ni. Apa agaknya, ada mungkin yang tengah terfikir. Sekejap lagi Ana akan kongsikan juga resepi menarik untuk menu tudung saji pada tengah hari ni. Okey? Jadi jangan ke mana. Selepas ini Ana nak putarkan lagu permintaan daripada Kak Mas kita di bilik rakan kanan. Semoga terhibur. Lagu permintaannya ialah Di Pertemuan Ini oleh Rudy dan Johanna. Jom kita layan lagu ini. Teruskan kesetiaan Ana bersama Perlis FM. Serasi dengan ku. Jom kita layan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: Tapi jangan sampai hai pecah kembelang.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Ya, Polis FM serasi dengan ku. Dah masuk pun jam ini 12.09 minit tengah hari ya. Dah masuk pun di sebentar lagi ruangan tudung saji dan juga Sega. Dan bolehlah nak kongsikan menu masakan untuk tengah hari ni bersama dengan Hana. Nanti Hana akan kongsikan kepada semua pendengar Perlis FM. Tengah masak apa tu? Mungkin tengah menumis ke sekarang kan? Dan Hana juga akan kongsikan menu istimewa untuk tudung saji hari ini. Nantikan sebentar lagi Hana akan kongsikan bersama anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM serasi dengan ku. Jom kita layan lagu ini, Saksama Hakim and the Magistrate.

Itu dia sama daripada Hakim and the Magistrate. Ha, selepas ini Hana ada pun terima kiriman daripada Putri Pena. Assalamualaikum Hana, selamat tengah hari. Nak dengar lagu Kemana dan Di Mana oleh Ahmad Jaiz. Ha, sebentar lagi Hana akan putarkan. Okey. Dan seperti Hana wawarkan tadi, sebentar lagi kita akan masuk di ruangan Tudung Saji dan ada menu-menu istimewa yang Hana akan kongsikan kepada pendengar setiap Pelis FM kita pada hari ini. Okey. Jadi jangan terus ke jangan ke mana-mana, terus kekal di 102.9 MHz. Okey. Jangan pergi mana-mana tau. Teruskan. Okey. Lepas ni Hana nak putarkan lagu permintaan daripada Putri Pena kita, Kemana Di Mana oleh Ahmad Jaiz. Jom kita layan Pelis FM serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp 7 0174541688.

Ya, itu dia, kita dah masuk di ruangan tudung saji. Ha, seperti yang Ana wawarkan tadi, Ana akan kongsikan resepi menarik hari ini. Apakah resepinya? Hari ini Ana nak kongsikan berkaitan dengan resepi udang masak tempoyak petai. Kan dah musim durian lah ni. Jadi mungkin banyaklah stok-stok durian yang dekat rumah tu. Mungkin dah dijadikan tempoyak. Jadi mungkin menu ini agak sesuai untuk yang dah buat tempoyak dekat rumah tu kan. Mana yang tengah maksudnya tengah mencari menu-menu pada tengah hari ni, mungkin ini idea salah satu idea yang boleh kita masak pada tengah hari ni. Okey, udang masak tempoyak petai adalah hidangan Melayu yang beraroma dan pedas, menampilkan udang yang digoreng, dimasak dalam kuah santan berkrim dan diperkaya dengan tempoyak, durian yang ditapai dan petai. Rasanya pedas, masam manis dan sangat menyelerakan. Sesuai dihidangkan bersama nasi putih, hidangan ini ringkas untuk disediakan dan menjanjikan keenakan tradisional. Nah, apa khabar bahannya? Dah sedia belum? Kita akan sharekan, Hana akan sharekan bahan-bahan bagi udang masak tempoyak petai. Bahan-bahan utama dia semestinya lah udang dan juga petai kan. Kalau tak jadilah udang masak tempoyak petai. Dan bahan-bahan perasa udang, garam dan kunyit, bahan kisar atau tumis, lada besar, cili padi, bawang merah, bawang putih, serai satu batang, serbuk kunyit. Untuk bahan kuah dan perasa pula, perlulah ada santan 1/3 kotak, air, daun limau purut 2 helai, pati ayam, pati kiub ayam setengah kiub, garam, gula, serbuk perasa dan semestinya perlu ada tempoyak 1 sudu. Dan cara-caranya pula, gaulkan udang dengan garam dan kunyit. Goreng udang sehingga perang keemasan, angkat dan ketepikan. Kemudian bahan-bahan menumis, kisar 4 lada besar, 8 cili padi, 1 bawang merah dan 5 ulas bawang putih. Kemudian tumis bahan kisar sehingga naik bau. Dan kemudian masukkan 1 batang serai dan serbuk kunyit sedikit. Kemudian sambung tumis. Dan masukkan 1/3 kotak kecil santan dan air sedikit. Masukkan 2 helai daun limau purut dan setengah kiub pati ayam tadi. Tambahkan pula garam, gula dan serbuk perasa secukupnya. Kemudian kacau rata. Masukkan 1 atau 2 sudu tempoyak ikut cita rasa masing-masing. Dan tumis sehingga kuah pecah minyak. Dan sentuhan terakhir, masukkan udang yang telah digoreng tadi, masukkan petai dan kacau rata, sedia untuk dihidang. Untuk lebih berkuah, boleh lebihkan air. Sedap ni makan dengan nasi panas-panas ni. Apa nak dikata kan. Okey, bolehlah cuba menu yang Ana kongsikan untuk tengah hari ni. Mungkin ada yang baru nak mulakan masakan, bolehlah cuba-cuba kan. Okey, Ana nak bacakan juga kiriman daripada pendengar kita melalui WhatsApp Kuanti Pelayan FM kita. Assalamualaikum, DJ yang bertugas. Saya ni Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Hari ni menu tengah hari Kak Ngah masak ringkas je. Ikan keli belada, sayur manis bayam, sambal belacan, ulam petai rebus. Tengok ada petai juga menu Kak Ngah kita. Itu je untuk hari ni. Jemput makan DJ dan kawan-kawan. Terima kasih Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Kemudian salam Hana, ni Kak Su dari Jejawi. Kak Su dah pun masak tempoyak udang dengan petai. Wah, itu dia menu tengah hari kita. Perkongsian untuk menu tengah hari kita, Kak Su pun masak menu yang sama. Tak sangka Hana nak share resepi sama dengan Kak Su masak apa hari ni. Ya, mungkin kita ada chemistry kan. Ya, Kak Su ya. Masakan menu yang sama dan Hana pun dah share kan resepi udang masak tempoyak kita hari ini. Okey. Dan selepas ini kita nak kongsi pula berkenaan dengan kesihatan, kecantikan. Jangan ke mana-mana tau. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pelayan FM di 102.9 MHz. Jom kita layan lagu seterusnya. Sayang, I love you. Okay, selamat tengah hari semua. Okay, kita teruskan dengan lagu Sayang, I love you.
Jom Perlis FM, serasi denganku.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Ya, kita dah masuk pun di ruangan Sega. Ha, rahsia cantik yang ramai orang tak sedar. Okey. Cantik bermula dengan senyuman, ya. Senyuman ialah aksesori paling murah tetapi paling bernilai. Orang yang murah dengan senyuman ni selalunya kelihatan lebih mesra dan menarik, kan? Ha. Dan juga air kosong merupakan skincare semula jadi. Minum 6 hingga 8 gelas air sehari membantu mengekalkan kelembapan kulit. Badan yang cukup air juga membuatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga. Dan juga tidur itu rawatan kecantikan. Tidur tu kena cukup lah, kan? Ketika tidur, kulit memperbaiki sel-sel yang rosak. Tidur yang mencukupi membantu mengurangkan mata sembab dan wajah kelihatan lebih segar, kan? Orang kata nampak lebih fresh lah. Bangun-bangun pagi je, terus nampak tengok depan cermin, eloknya, kan? Tak salah pun, kan? Yang penting kita pandai menjaga kesihatan. Makan pun main peranan. Buah-buahan seperti oren, betik, dan memberi dan buah beri yang mengandungi vitamin yang baik untuk kulit. Sayur-sayuran hijau pula membantu tubuh mendapatkan nutrien yang penting. Dan jangan lupa menggunakan sunscreen. Walaupun hanya keluar sekejap atau cuaca mendung, sinaran UV tetap ada. Pelindung matahari membantu melindungi kulit daripada kesan penuaan pramatang. Dengar tu para wanita, baik wanita ataupun kaum Adam, jagalah kulit walaupun waktu cuaca mendung. UV, sinaran UV tetap ada, ya. Jadi kenalah pakai sunscreen sebelum keluar rumah tu, kan. Dan kurangkan stres. Tekanan yang berlebihan boleh memberikan kesan kepada kulit seperti jerawat dan wajah kusam. Cuba luangkan masa untuk berehat, bersenam dan lakukan hobi yang anda suka. Buatlah renggangan sikit, senaman ringan, kan? Petang-petang balik kerja tu, kita buatlah sikit. Ataupun untuk suri rumah, mungkin sambil-sambil buat kerja tu bolehlah, kan? Keluar-keluar peluh sikit, itu pun boleh mengurangkan stres. Cantik bukan perlu sama dengan orang lain, ya. Setiap orang mempunyai keunikan sendiri. Jangan terlalu membandingkan diri dengan apa yang dilihat di media sosial. Keyakinan diri ialah seri yang tidak boleh dibeli. Dengar tu. Baiklah. Rahsia kecantikan sebenarnya bukan sekadar pada wajah, tetapi pada cara kita menjaga kesihatan, menghargai diri sendiri dan menyebarkan aura positif kepada orang di sekeliling. Bila hati gembira, seri itu akan terselah dengan sendirinya. Macam mana pun, kita kenalah berfikiran positif selalu. Tak gitu. Jadi itu yang Hana kongsikan berkenaan dengan tips kecantikan kita hari ini. Dan sebentar lagi, ya, pada jam 1:30 kita akan menerusi National FM untuk mengikuti berita utama 1:30. Dan Hana akan umumkan waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis hari ini adalah 1:27 dan waktu solat fardu asar juga akan masuk pada 4:51 petang, maghrib 7:40 malam dan isyak akan masuk pada 8:55 malam. Dan jangan ke mana-mana, ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis, Perlis FM, walau di mana saja anda berada. Okey, stay tune. Okey, banyak lagi yang anda akan kongsikan. Perlis FM, serasi dengan ku. Jom kita layan paling comel.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta diperuntuk dengan RM45.24 juta telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semena.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.

0: Ulumul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: kasih denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah.

Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di Hangat Lead, dan kita dah masuk pun di ruangan Jiwang Karat. Kini tiba masanya untuk kita beralih ke ruangan Jiwang Karat ini yang membawa kita kembali menyusuri lorong-lorong kenangan melalui lagu-lagu malar segar yang pernah menjadi teman di kala suka dan duka. Setiap lagu lama mempunyai cerita tersendiri. Ada yang mengingatkan kita pada zaman persekolahan saat jatuh cinta, persahabatan yang indah, malah ada juga yang membawa kita kembali kepada insan yang pernah bertata di hati. Itulah istimewanya lagu-lagu klasik, walaupun masa berlalu, melodinya tetap hidup dalam ingatan. Jadi tenangkan fikiran, nikmati setiap bait lirik dan biarkan segala nota dia berbicara. Baiklah Hana, buka tirai Jiwang Karat kita pada tengah hari ini dengan lagu ini, Jika Kau Rasa Getarnya Slam. Police FM, serasi denganku.

0: Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lini Ruangan Jiwang Karat. Nah, itu dia lagu-lagu yang Hana dah siarkan mengimbau kenangan manis dan menjadi peneman yang menceriakan hari anda semua pendengar Perlis FM. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama Perlis FM. Buat yang sedang memandu, teruskan pemanduan dengan berhema. Yang sedang bekerja, semoga urusan anda dipermudahkan. Dan buat yang sedang berehat, semoga terus menikmati tengah hari dan petang ini dengan tenang dan bermakna. Baiklah, Hana pun dah sampai ke penghujung siaran. Pejam celik dah 4 jam pun menemani anda di Hangat Lead Perlis FM, okay? Setiap hari adalah peluang baharu untuk menjadi versi diri yang baik. Jangan terlalu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang ada masa dan rezeki masing-masing. Teruskan berusaha, berdoa dan percaya bahawa segala yang baik akan tiba pada waktu yang tepat. Walau macam mana pun, jagalah diri, jagalah kesihatan anda semua. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai saya, iaitu Lin dan juga Shira di dalam Hemoy. Jadi teruskan bersama dengan Perlis FM, Surasi Denganku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau chat lah main media sosial tu. Tujuan
2: dia. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT, iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan, iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan

tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya

0: di RTM.
1: Ilmu bagaikan perisai hidup, kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
2: Dia tulis haram. Ini haram, haram, baca lah kami harap. Cuma baca. Baca ya.

0: Igual kurma.
1: Siapa dapat kurma? Itu punya kurma.
0: Wal kurma nak buka puas. Tak bisa nulati. Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Oh. Pandung kiri kanan. Nih,
1: apa namanya?
0: Pandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk-tumpuk.
2: Ya, 102.9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang juga diucapkan.
0: Ya, kepada anda semua di manapun anda berada, terima kasih kerana masih lagi terus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz. Yeah. Aha, Aina.
1: Yep.
0: Oi, Aina, Shira. Allah mau. Hai. Itulah
1: janji Shira.
0: Right. Jadi untuk hari Khamis kita hari ini, pertemuan kita bersama dengan semua dah rakan-rakan dan pendengar setia Poli FM 16 Julai 2026 bersamaan dengan satu safar 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Orang safar kata, dah.
0: Safar
1: pindah. Alhamdulillah. Sekejap saja.
0: Betul. Sekejap saja. Dan apapun, terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman kita tadi ni.
1: Itu bersama dengan DJ Hana Moy di ruangan Hangat Lee dari jam 10 pagi sehingga ke 2 petang.
0: Alhamdulillah. Dan sekarang pukul 2 petang hingga ke pukul 6 petang.
1: Shishi dan shishi ra ra ra
0: akan terus bersama dengan anda. Risau aku bila duk sebut shishi tu. Zat lagi kotnya camuk tengah jalan. Kan? Tapi apa pun, kita harapkan yang terbaik lah untuk semua kawan-kawan kita yang dengarkan menerusi RTM Klik. Kan? Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita di bahagian MCR yang mana dah bertugas bertungkus lumus daripada pukul 6 pagi.
1: Tidak lupa juga yang dipemancar sana.
0: Ya, betul. Dalam memastikan siaran kita pun berada dalam keadaan terbaik.
1: Terbaik.
0: Cuaca di negeri Perlis pun terbaik.
1: Memang inilah cuaca dia. Memang ini betul.
0: Panas
1: memang.
0: Kiranya sepanjang duk berjalan nak mai ke konti ni pun ada kira lah orang kata. Kira ada orang tanya mai masuk kira tu apa pula dah linu. Kira tu dia kipah.
1: Dah kata orang Perlis dah.
0: Kita kena habang juga. Sebab orang tanya, Lina orang Perlis ke? Orang mana? Apa? Sisi Raro tu orang mana? Dia dah. Jenuh takkan kita nak buat bendera atas ni.
1: Kera.
0: Tapi apapun, kepada anda semua, pastinya hari ini banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan dari semasa ke semasa. Tapi apapun, jomlah. Orang kata kalau hangat-hangat ni pun elok juga kalau kita singgah-singgah pantai.
1: Betul
0: dia.
1: Sambil melihat keindahan-keindahan.
0: Mantap sekali. Ayuh kita. Ayuh.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Kasih mosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 454 1688.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: itu dia. Bila kita dah dengar saja lagu P. Ramlee tu, dia macam seolah-olah mengimbau kembali. Betul tak, Syirah?
1: Betul.
0: Dan macam biasalah, kita pun nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang mana buat anda peminat-peminat lagu-lagu P. Ramlee. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee kita ni. Di mana Poly FM Loni dah pun membuka uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi memilih wakil negeri Perlis ke pertandingan bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. Yang mana uji bakat pun akan berlangsung pada 23 Julai 2026 yang jatuh pada hari Khamis, bermula daripada pukul 9 pagi hingga ke pukul 4 petang. Tempatnya di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra Kangar Perlis. Dan penyertaan pula dibuka kepada warga negara Malaysia, mestilah lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Orang kata asalkan boleh menyanyi, keluar terbit suara tu kira jalan.
1: Memang lelaki no?
0: Ya, lelaki kali ni. Dan yang orang kata apa, lahir antara tahun 1966 hingga ke tahun 2009. Dan untuk syarat-syarat, anda perlu bawa satu salinan kad pengenalan.
1: Bukan my kid dah lah.
0: Bukan my kid. My kid minggu
1: yang
0: lepas.
1: Yang tu habis dah.
0: Orang kata tahu tu. Itu pun pening kepala nak pilih mana satu. Orang kata kan. Jadi yang kali ni bukan my kid, tetapi my card. Dan sekeping gambar berukuran pasport. Dan jangan lupa bawa minus one lagu pilihan anda sendirilah. Mau tak bawa, Syirara akan nyanyi kan?
1: Ya, boleh. Memang akan pergi main gitar di belakang tu.
0: Okay,
1: jangan lupa salinan my card juga.
0: Betul. Dan pastikan juga anda bawa minus one tu dalam bentuk CD,
1: pendrive
0: ataupun DVD lah. Lain daripada tu, memang ni lah Syirah akan tolong nyanyi humming di belakang. Okey, masuk. Yes, macam itulah cerita dia. Jadi untuk keterangan yang lebih lanjut pun, anda boleh saja muat turun melalui pautan di Facebook. Itu untuk borang penyertaan. Kalau nak tahu lagi detail tentang pertandingan ni pun, boleh terus saja layari ke media sosial Perlis FM. Dan orang kata apa, kalau ada yang tak sabar nak isi borang juga, boleh ambil dekat pos
1: pengawal
0: keselamatan kita lah di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra Kangar. Ataupun anda boleh saja walk-in. Walk-in saja pada hari uji bakat. Dan untuk maklumat lanjut pun, anda boleh hubungi terus ke penerbit Sazali Ahmad di talian 012-467-9375 ataupun Feroz Khan di talian 013-410-7048. Bab nak tanya bab pertandingan lah. Jadi buat
1: ini saja dibuka.
0: Orang kata apa, duri semua tu. Jadi buat anda yang mana berbakat dan mampu menghidupkan kembali orang kata nostalgia dulu, lagu-lagu Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, jangan lepaskan peluang. Orang kata manalah tahu kuk-kuk rezeki kita, dan betul, anda adalah bintang P. Ramlee
1: yang dicari-cari.
0: Lagu tu cerita dia. Dan waktu Loni pun dah membawa kita ke pukul 2.28 minit petang, kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan juga buat kawan-kawan di ruangan WhatsApp Konti. Pakat-pakat hantar mai dah mendaru. Bila hari Khamis dia berkata hantar awal tak kalut. Masing-masing ada jadual dah juga. Jadi sekejap lagi kita akan baca-bacakan lagi, panjang-panjangkan lagi apa yang kawan-kawan kita kongsikan di ruangan WhatsApp Konti. Jom kita sama-sama layan. Ada yang nak dengar lagu bola lah.
1: Masih demam bola lagi.
0: Betul. Jadi yang mana terlepas tu, jangan lupa muat turun RTM Klik. Terus dengar.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Kesatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: beralih lagi ke mana-mana. Sebab apa? Ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan semua yang mana duk dengar waktu law ni. Di mana kita nak kongsikan juga mengenai dengan tayangan skrin besar kemuncak. Orang kata no? Bola. Kemuncak. Orang kata demam bola ni dia tak habis takat di TV ya.
1: Tapi hampir nak habis dah.
0: Hampir nak habis dah, insyaAllah. Kan? Jadi pakat-pakat boleh masuk aja mata tak lebam dah lepas ni. Mau tidur ada yang sampai kena tongkat dia kata. Mata ni kena tongkat Lin. Kalau menang tak apa, pasal kalah tu dia jadi letih berganda. Jadi begitu. Dan apa pun kita nak kongsikan bersama rakan-rakan mengenai sempena dengan Karnival Bola Sepak Madani, anjuran Persatuan Bola Sepak Polis dengan kerjasama Jabatan Belia dan juga Sukan Perlis dan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Polis lah. Bertempat di Dataran Niaga Giant Kangak daripada 19 hingga 20 Julai 2026. Bermula jam 9.30 minit malam. Bukan pagi nah.
1: Malam.
0: Malam. Kira kali ni mata insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Elok. Katanya sehingga selesai perlawanan akhir. Dan bukan setakat kata nak pergi tu untuk orang kata apa, beri sokongan ke untuk kita bersorak tentang bola tu.
1: Tetapi ada aktiviti lagi.
0: Ada kan? Lagi acara-acara menarik yang akan dilakukan di sana. Dia ada PS5 Challenge, ada quiz random mengenai dengan Piala Dunia kan. Ada juga jualan merchandise PFA, ada juga cabutan bertuah untuk setiap jam.
1: Jadi
0: belakang-belakang ada.
1: Bukan tengok saja.
0: InsyaAllah. Dan semua warga negeri Perlis yang duduk luar daripada Perlis pun kalau rasa boleh dan timpam eh. Sila. Anda semua dijemput hadir bagi memeriahkan lagi suasana. Sebab pelbagai hadiah cabutan bertuah juga. Sebuah motosikal kita dengar. Ada helmet pun ada. Boleh belakang. Jersey original pasukan World Cup 2026 dan macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Dan untuk rakan-rakan kita di ruangan Wasit Konti pun meriah sangat-sangat dah waktu lah ni. Ini kiriman daripada Mr. D. Katanya salam DJ berdua. Selamat bersiaran untuk Lin dan juga Syira Rara. Katanya hari ni cuaca pun okey. Sekejap lagi Syira menyanyi Hindustan. Mungkin baru hujan akan turun. Katanya nak dengarkan lagu daripada Alpha satu. Seperti biasalah. Apapun janji Alpha katanya. Dan kiriman daripada ibu pula. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan Syira. Moga sihat selalu. Ibu nak dengarkan lagu Wajah Kekasih. Untuk lagu Hindi pun ibu dah sediakan. Sekejap lagi pakat-pakat boleh sediakan tisu lah. Sebab selalunya lagu-lagu yang mana ibu pakat pilih tu sedih-sedih belaka. Tapi apapun dengan kita tak boleh sedih lah. Orang kata apa, sedih tu jangan berpanjangan. Hidup tetap diteruskan. Lagu tu saya tahu dah. Law ni pun pukul 2.41 minit petang. Bidah kawan-kawan, pastinya ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: 21 minit dah petang kawan-kawan. Dan terima kasih untuk Mak Chang juga, katanya nak dengarkan lagu Kenangan Indah. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang, Syirah, kita ada apa?
1: Kita akan dengarkan berita ringkas melalui National FM. Dan untuk jam ke
0: yang seterusnya, kita akan kembali untuk bersama dengan ruangan Acah-Acah Nehi-Nehi. Jadi jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Gimana juga bersama 102.9 Peris FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kerjasama rentas agensi terus dipertingkat menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan atau whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin banyak disebarkan melalui platform digital dan rentas sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa proaktif, konsisten dan tegas memantau serta mengambil tindakan terhadap mana-mana doktrin atau da'iyah yang menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Pertumbuhan ekonomi negara perlu bergerak seiring dengan pembangunan modal insan, modal sosial dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar berpaksikan pencapaian petunjuk ekonomi makro. Menurut pakar ekonomi dan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM, Profesor Dato Dr. Sakdia Muhammad, pendekatan itu selaras konsep ekonomi manusiawi yang memastikan kemajuan yang dicapai bukan sahaja berorientasikan pertumbuhan dan keuntungan, malah terus memelihara martabat serta kebajikan rakyat. Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru Singapura yang bakal beroperasi akan meningkatkan lagi kesalinglengkapan ekonomi antara Singapura dan Malaysia. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam berkata Singapura dan Malaysia sedang membina perkongsian ekonomi yang lebih matang bagi memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Piala Dunia 2026, Lionel Messi mendedikasikan kemenangan Argentina ke atas England pada separuh akhir khusus buat penyokong pasukan itu. Sejarah persaingan sengit antara Argentina dan England memberikan motivasi tambahan kepada juara bertahan berkenaan. Messi melakukan kedua-dua bantuan gol Argentina berkata, semangat berpasukan menjadi kunci kebangkitan mereka. Penyerang Inter Milan itu menjangkakan Sepanyol akan menjadi lawan yang lebih mencabar di akhir nanti. Kontingen Malaysia yang menetapkan sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadual berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Ketua kontingen Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, selain 5 pingat emas, kontingen negara telah menyasarkan 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Sasaran itu berdasarkan penilaian terhadap persiapan serta potensi atlet yang akan menggalas cabaran negara di Scotland. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: bersama RTM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Pahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kita. Kepada anda semua di mana pun anda berada. Lin dan Syira kembali untuk teman anda.

0: jangan sambung dah, jangan disambung.
1: Kenal lah dengan cuaca panas ni.
0: Kenal lah.
1: Bagi sejuk sikit.
0: Betul. Nasib baik cuaca di luar panas. Mau mendung kita risau. Ya, saya ikut ayam balik naik motor tu pakai arus lah dia pun kata. Pok-pok ni dia pun kata memuka. Dia dah kali tu. Tapi apa pun terima kasih kepada semua kawan-kawan kita di mana pun anda berada kerana masih lagi terus layan Berlesa FM serasi dengan ku waktu ini. Dan kita ada siapa lagi di ruangan live TikTok waktu lor ni?
1: Ramai.
0: Itu dia.
1: Kita ada Syahira Syarif, kita ada Kak Kam, kita ada Aisyah Sa'ad, Kak Ahmad.
0: Ya, apa tu? Apa dia kata?
1: Kekok duyung tak tinggal tau.
0: Tak tinggal, tak boleh tinggal. Dia melekat.
1: Tak boleh. Kalau tinggal tak boleh warna.
0: Tak boleh.
1: Ha, tak sampai.
0: Kita nak mencari udara. Jadi dia kena berenang. Untuk berenang, kita dah berat. Jadi kita kena ada ekor tambahan nampak tu. Tapi apa pun terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan live muka buku Perlis FM. Kita ada Mus bin Mumi Mus. Dia dah salam perpaduan katanya, salam Malaysia Madani, salam rakyat di Santuni hadir katanya. Terima kasih rakan-rakan kita yang hadir. Kiriman daripada Muhammad Afiq Ada katanya lagu-lagu Hindi mengajar kita. Dia dah disalin balik mengajar apa yang kita tulis. Lepas tu katanya jom layan lagu Aca-Aca Nehi-Nehi.
1: Jom
0: layan sama Kak Rasma Saad pun ada di ruangan live hai. Muka Buku dan juga di ruangan Wasik Konti. Katanya salam Lin dan Syira, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Katanya setiap hari Khamis layan Aca-Aca Nehi-Nehi. Alhamdulillah tanpa gagal ya. Dan Kak Rohani Kriya kita jom layan Aca-Aca Nehi-Nehi. Lin Syira senyum lambai sekali tu. Takkanlah sekali kita nak lambai banyak-banyak kali. Okey, untuk kiriman daripada Kak Aziah Hashim pula, salam Lin dan Syira, selamat petang. Katanya nak dengar lagu Tumbin. InsyaAllah sekali lagi kita akan cubalah siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan rakan-rakan kita di ruangan Wasik Konti, tak kita lupakan yang mana lagu-lagu anda pun dah kita orang kata apa, selitkan untuk hiburan kita bersama. Terutama sekali untuk Kak Ani kita. Dan tadi ni Kak Milah daripada Rapuh pun ada kita siarkan lagu dia. Dan juga lagu daripada Mak Cak. Tadi tak sanggup dah habis meta. Orang kata lagu lama tu lebih mengancam katanya. Jadi jom kita dah sama-sama layan
1: kita
0: lagu seterusnya.
1: Meta tenaga tu lagi.
0: Jom. Takkan tidak kan. Meta lain jangan.

0: Ayah. Ah, jom, jom.
1: Dia
0: dah kali tu. Dia tak boleh hamba dekat ni. Dia tak boleh. Dia macam umpama roh masuk tiba-tiba kalau dengar lagu tu.
1: Ish, tak boleh lah lagu ni.
0: Geram noh. Apa nak kata? Rancak-rancak tu. Tapi kali ni rancak tak, insya-Allah tak berdosa lah. Tahu.
1: Insya-Allah.
0: Okey, untuk kiriman daripada rakan-rakan kita di ruangan live muka buku. Perlis FM waktu lah ni kita juga ada Afif Nur Syazaf. Katanya selamat petang Perlis FM.
1: Selamat petang.
0: Yuslina Jusuf pun ada katanya salam. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Jom layan katanya. Kabi-kabi satu. InsyaAllah. Set lagi ya. Kita pun ada juga Damat Azam. Katanya salam Perlis FM. Setiap minggu hari Khamis balik je kerja, wajib layan acak-acak nehi-nehi daripada Kok Diang ke Padang Besar Utara. Mantap kali tu. Terima kasih atas kesetiaan anda. Dan kita pun ada Kak Rasma Saad. Katanya salam DJ berdua, nak minta lagu Sajen. Ada tak? InsyaAllah. Kalau tak ada, sekejap lagi kita akan minta Syira nyanyikan. InsyaAllah.
1: Boleh
0: lah kau dia. Pak Zul Omar katanya salam Lin dan juga Syira, minta layan lagu Hamtum Hari. InsyaAllah sekejap lagi juga. Ya, Pak Zul Omar. Siapa lagi yang bersama kita di ruangan live TikTok?
1: Di ruangan live TikTok tu ini kita ada Awi. Selamat petang di. Selamat petang Syira. Kita juga
0: Awi?
1: Ada. Dan ada juga Syahrul. Assalamualaikum Lin dan
0: ya,
1: semua rakan-rakan. Semoga sihat-sihat. Layan dulu acak-acak nehi-nehi.
0: Tak kalah tidak kan. Nah, jadi jom kita nak layan pula Chal-chal Merisati. Ini orang kata versi-versi yang lama ni. Dia ada peminat-peminat dia tersendiri. Jadi jomlah kita layan bersama. Acak-acak.

0: ke China baru saja menghiburkan petang kita. Waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 3.39 minit petang. Selamat petang juga kita nak ucapkan buat rakan-rakan kita yang mana bertugas, yang mana bekerja waktu lawan ni. Orang kata apa, jaga-jaga sama kelakuan. Kalau dah layan sangat tu sampai bergoyang-goyang kaita dia kata, no?
1: Nampaknya cuaca kita pun semakin itulah,
0: cuaca pun makin macam mendung.
1: Ada kesalah kita?
0: Tak. Kita hanya menghiburkan. Betul. Kan? Dia tak dengar ni apa ni, orang kata kedap udara.
1: Kedap udara mesti bilik ni memang kedap.
0: Tapi apa pun, hati-hati buat semua kawan-kawan yang mungkin berada di atas jalan raya waktu lah.
1: Ya, betul.
0: Kalau di negeri Perlis ni, keadaan dah bertukar sedikit ke mendung.
1: Mendung sikit.
0: Sikit je, tak apa.
1: Tak tahulah setengah jam lagi sedikit. Jadi lagu mana, tak tahulah.
0: Tapi apa pun, terima kasih kiriman daripada rakan-rakan kita juga di ruangan WhatsApp Kunti. Ini kiriman daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Baru Lapor Diri. Dia dah kali tu. Sebab sekolah no, kita duduk cari mana dia nama dia tau. Katanya assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk Lin dan juga Bella. Bukan. Ni Shishi Rara. Katanya selamat berkonti untuk acak-acak nehi-nehi. Saya daripada Sekolah Sungai Baru Lapor Diri. Boleh lah genom. Tak apa kita.
1: Tahniah.
0: Sebab Lapor Diri awal juga lah kan. Katanya semoga semua tim Perlis FM sehat hendaknya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Semoga doa itu berbalik juga.
0: Betul. Katanya nak dengarkan lagu daripada filem Andas. Maknanya kata apa-apa lagu pun tak apalah.
1: Boleh.
0: Kita akan cuba untuk siarkan. Ini pula kiriman daripada Firas. DJ yang seorang tu comel lah. Kan? Saya bukan teyok. Tengok dalam TikTok. Katanya assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dia comel tau. Bila kita baca mesej daripada Firas ni, katanya selamat petang. Firas nak minta lagu Jab Hum Jawan Hongye. Yang tu yang betul. Ejaan tu clear.
1: Betul,
0: tepat sekali. Katanya untuk hiburan semua DJ dan peminat Acha nahi. Boleh tak
1: boleh.
0: Apa?
1: Betul.
0: Katanya si moga terhibur. Moga tulis saya pun tak ada silap hari ini kali. Maaf kalau ada silap pun. Tak apa, kita suka.
1: Alhamdulillah. Tak ada silap.
0: Sajalah kita kan. Orang kata pun nak lagi mesra kan. Terima kasih juga. Ini kiriman daripada rakan kita juga di ruangan WhatsApp Konti, Jazmiza Jaya. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu Tum Dilki Dakan. Katanya moga DJ berdua ceria-ceria selalu. Yes. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk rakan-rakan yang bersama dengan kita di ruangan live TikTok Perlis FM dan juga ruangan Muka Buku Perlis FM, saat ini kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda.
1: Terus jom dengar
0: Perlis FM
1: serasi dengan kita.

0: Jawab Hong, Jawab Honggi. Lagu yang diminta oleh Firas dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Siapa tadi tu yang suruh kita jangan cakap pasang lagu? Dia dah
1: cengih
0: lah. Sabar sat. Kita pun nak cakap juga. Ni kawan-kawan kita ramai pakat minta suruh kita bercakap. Kak Zepian Razak katanya nak lagu An Evening in Paris. InsyaAllah kita cuba sekali lah. Mat Rosie Dun katanya terbaiklah lagu Hindustan hari ni, best sangat-sangat. Labu Sayung katanya ABCDE 1. InsyaAllah kalau sempat kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Jadi jom kita nak syukriya.
1: Syukriya. Syukriya mere piya.
0: Tak kalau kita tak buka talian untuk hubungi lagi. Jangan duk telefon. Jom kita gencok dulu.
1: Gencok satu.

0: cuaca tahir pun kita dah sama-sama dengarkan awak tula ni. Dia orang kata apa, sabar sedikit lah yang dapat kita siarkan pun. Sebab apa kawan-kawan, ada 111 lagi. Senarai lagu-lagu Hindustan yang mana pakat-pakat mintok tahu. Tapi apa pun, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 4.8 minit petang. Dan untuk orang kata apa, perkongsian kita bersama sekejap lagi, tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti Berita Polis FM. Dan untuk panduan kita bersama juga, orang kata biar awai tak kalut, maksudnya solat fardu asar ini pada pukul 4.51 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, manakala isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.51 minit petang bagi seluruh negeri Pelih. Jadi kita harapkan apa maklumat awai kita ni, dapatlah kawan-kawan atur juga masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Ayuh, kita teruskan lagi
1: habiskan
0: perjalanan kita dalam acak-acak.

0: dia kawan-kawan. Nampaknya lagu Mainshir tu Naim bakal menjadi lagu yang last lah untuk ruangan acak-acak nehi-nehi. Yang mana tak sempat kita nak ziarkan, mungkin kita akan bawa ke minggu hadapan. InsyaAllah. Jangan bimbang kawan-kawan, sebab lagu di ruangan acak-acak nehi-nehi ni kita akan siarkan setiap hari Khamis di jam yang kedua. Dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu asar ini pada pukul 4.51 minit petang. Tapi demi kasih dan sayang kita,
1: Kita bubuh juga.
0: Pardesi. Okey, jom kita sama-sama layan. Terus dengar Perlis FM. Serasi dengan

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Duduk-duduk kalih, nah.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Noor Azlinda Mat Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju. Perlis wajar dipromosikan sebagai pusat keilmuan Islam yang progresif, inklusif dan sederhana hingga ke peringkat antarabangsa. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah sebagai langkah awal pakar-pakar ekonomi Islam dari dalam negara, serantau mahupun peringkat dunia boleh diundang ke negeri ini. Kehadiran mereka amat penting bagi membincangkan serta merungkai pelbagai isu keuangan kontemporari yang melanda umat Islam masa kini. Langkah strategik ini dijangka mampu meletakkan Perlis sebagai medan rujukan yang dinamik dalam mendepani cabaran ekonomi moden berasaskan syariah. Demikian titah Baginda sempena program hijrah minda Maibs di Masjid Al-Hidayah Titi Beratap Simpang 4. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perlis menyita 95 buah kenderaan yang dipandu oleh warga asing bagi tempoh Januari hingga 14 Julai 2026. Daripada jumlah tersebut, 65 buah merupakan milik warga tempatan, manakala 30 buah lagi milik warga asing, termasuk sebuah kenderaan mewah. Pengarah JPJ Perlis, Noraini Muhammad Nawi memaklumkan kesemua kenderaan tersebut disita setelah didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kesalahan melibatkan memandu tanpa lesen, memandu kompeten CDL yang sah, lesen kenderaan motor dan insurans yang telah tamat tempoh. Selain itu, berdasarkan operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga 14 Julai 2026, sebanyak 741 notis saman JPJ kurungan P22 telah dikeluarkan terhadap pemandu warga asing. UiTM Cawangan Perlis menyerahkan sebuah motosikal baharu kepada unit polis bantuan UiTM Cawangan Perlis. Penyerahan motosikal baharu ini bertujuan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi unit polis bantuan, khususnya bagi anggota yang bertugas di Stesen Markas Pulau Tuba. Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Mat Noor berkata, kemudahan ini dijangka dapat membantu memperkukuh aspek rondaan, pemantauan keselamatan serta mempercepatkan tindak balas terhadap sebarang keperluan operasi di kawasan berkenaan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen UiTM Cawangan Perlis dalam menyediakan kemudahan dan aset yang bersesuaian bagi memperkasakan perkhidmatan keselamatan kampus serta meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan serta memastikan persekitaran kampus dan kawasan operasi sentiasa berada dalam keadaan selamat, teratur dan kondusif. Sekian berita disunting oleh Wanor Azli Wan Cik. Saudara, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
5: Kak dengar radio Perlis.
6: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
7: Betul-betul percuma.
0: Hang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: denganku.
1: Cendok
2: kali, nah. Iya sunnah, iya sunnah.
3: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: Kamboja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kesan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisian pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berpusat asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim beli sekarang, bayar kemudian, BNPL terus

0: dinaikkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak marah ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam perkara itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbang hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran bagi edisi hari Khamis 16 Julai 2026. Bersamaan dengan satu Safar 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah juga atas kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad Al-Hafiz kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran hari ini. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم رب زدنا علما نافعا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saudara. Telah pun kita dengarkan doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk tahsin kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Jadi saya nak serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل

0: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: الْحَمْدُ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat, kita akan terima pemanggil yang pertama yang akan bersama dengan kita dalam tahsin Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
2: Ini Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah daripada Penang, pemanggil pertama kita hari ini. Alhamdulillah.
2: Awal
1: hari ini. Masuklah. Okay. Jadi silakan Mak Ngah, boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Nah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Teruskan.
2: Okey, sama cuba Ustaz.
0: Ya, yeah, baik.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
0: Jaga mangga, jaga bila lam tu biasa mi mati tu jangan kita nak bahasa nak orang kata dah dengung langsung. Jadi alam tamo. Alam tar lam tar alam tar kayfa.
2: Okey, cuba kali lagi.
0: Cuba.
2: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.
0: Dia tak mau, dia nak kepam dengan mulut, dia tak mau terus itu. Satu je buat lagi. أَلَمْ يَجْعَلْ
2: أَلَمْ يَجْعَلْ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.
0: تَضْلِيل لِي دُلُو لِيل baru dia berbelakang dengan alam di hujung.
2: Tengok ayat tu nak. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim qayran ababil. Tarmihim bihijaratin min tijjil.
0: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
2: مَأْكُولٍ.
0: Dia
2: suka nak, macam nak
0: terapak Zainul. Dia rapat lah mim. Sebab dia mim, dia pergi izhar. Izhar Syapawi. Bila Syapawi kita masuk dia tu, dia bila dia mati tu, maknanya kita nyata betul-betul mim tu, dia tak ada, dia dengung lah.
2: Dia tak ada macam nak
0: berendam. Nak berendam, dia terus ya. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
2: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Ya, cool. Lam, lam, lam, bujung.
2: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Haa, bila nampak lap ni belakang. Ada setengah orang dia jadi nun.
2: Ada
0: setengah dia antara apa, nun dengan lap. Tak apa, dia jadi lap, lap.
2: Dia kalau kita tak angkat lidah, tak jadi.
0: Jadi, dia kena angkat pun sengit sikit. Bukan
2: betul-betul. Okey, terima kasih banyak dah juga ilmu yang Mak Ustaz duk ajak. Masuk makan huruf ni Ustaz.
0: Ya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih
1: Nyata.
2: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Encik Azhari ke?
3: Ya, saya.
1: Jadi silakan Encik Azhari, boleh mula dah. Hari ini kita dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Nah. Silakan.
3: Surah
1: Al-Fil.
3: Al-Jin.
0: Al-Fil, Alam Tarokai.
3: Al-Fil, Alam Tarokai.
0: Ya. Satu suruh ya, kata petang ni.
3: Suruh ya, okey, baik.
0: Silakan.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Satu lagi
3: Cik Zari,
0: bila kita sebut sod tu, bagi dia kalau boleh dia sifat dia tu bagi ada sofir dia tu, dengan sofir, dengan ianya orang kata dengan itbaq dia, sod, huruf sod tu kan. Jadi bi aus, bi aus, bi as, ha tak mau dia bi aus, ha tu
3: bi aus.
0: Satu lagi dia ada siulan dia di belakang tu, desiran, desiran dia. Atau satu lagi bila itbaq ni nak macam nak penuh mulut juga, sod, dot, to, zo tu antara sifat dia itbaq kan, nak melutut, nak melutut langit tu begitu. Alam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil fil. Huruf lam tu kena nyata
3: tapi dekat lidah
0: dekat lidah bila belakang tu.
3: Baik, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Cantik.
3: Terus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
0: Dot jangan bagi dia ni. Dot huruf dot tu jangan bagi tadl. Lagi macam dia nak melekat dia apa orang kata di belah sebelah kiri kita. Fi tad fi tadlil.
3: Ya, tak boleh terlepas.
0: Dia tak boleh terlepas huruf dot ni. Memang susah ni.
3: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa awsala 'alaihim tayran ababil.
0: Ya, cantik.
3: Tawmihim bi hijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Ya, cantik. Sadaqallah.
3: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jom kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Mik ke ni?
4: Ya, Pak Mik ni.
1: Alhamdulillah Pak Mik. Hari ni orang ketiga awal nak masuk kelas. Jadi silakan Pak Mi, boleh mula dah. Hari ini kita dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Nah, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijar.
0: Tarmihim roh tu tebal. Tarmihim bihija.
4: Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
0: Ya, cantik.
4: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mit.
4: Sama-sama. Bila.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh genom tak apa kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makcik kan ni?
5: Ya,
1: alhamdulillah. Oh, gagah juga. Tak apa. InsyaAllah.
5: Tengok alam tarukai ni.
1: Boleh.
5: Tengok lagi yang mana.
1: Silakan.
5: Tak boleh. Terima kasih.
1: Ya, baik. Saya
5: makcik.
1: Sila makcik. Boleh mula.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, teruskan
5: makcik. Macam baca tengok je Ustaz tegur kalau tak kena.
0: Kena tegur.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Tu macam bi as. Dia so. Als.
5: Dia ringan, no, Ustaz. Dia punya ringan. Dia as.
0: Ah, so tu dia bukan, nah, bukan dia ringan mana. Dia dia antara huruf tu, huruf-huruf tebal juga. Tapi sebab tu dia ada sifat yang kita kata desiran. Desiran. Ha, punya se tu. Satu lagi, so tu dia naik katai. Penuh. Dia macam nak penuh mulut lah. Ha, dia ada itbaq, dia panggil tu. Dia ada itbaq tu, nak menutup lidah kita, nak menutup ke langit tu. Jadi bila aku as
5: lidah ni kelangit,
0: jangan kata as, as ke bawah tak boleh.
5: Macam buat ringan, tak apa dia macam macam lain.
0: Lagipun dia pun ada di antara huruf isti'la juga.
5: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.
0: Cuba macam sebut
5: بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.
0: Dok saya sebut juga punya tadak. Dia hal ini dia melekat lah. Dok tad, dia macam sok juga sebab dia bentuk dia tu macam cuma ada ada titik lah. Ha, tad.
5: Jadi macam bunyi.
0: Tadlil. Jadi macam tu lah. Fi tadlil. Alam ya jangan.
5: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.
0: Tu jadi sok ni.
5: Dia kena lidah ni ke langit,
0: Ustaz. Memang dia nak tutup langit tu pasal dia ada itbaq. Dia bukan infitah. Itbaq dia lawan infitah. Itbaq terbuka. Mana langit kita tu dia terbuka oleh dia antara lain pada huruf tu.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih macam. Ya baik.
5: Jumpa lain pula.
1: InsyaAllah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Makcik Oh ni.
1: Makcik Oh, alhamdulillah Makcik Oh hari ni pun masuk awal kelas. Jadi kita boleh mula dah hari ni dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Silakan.
6: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
0: Jadi satu lagi dengan ta tu jangan tebal lagi. Fi ta tu, fi ta tu, ta tu kita dah tebal lah. Dot tu yang tebal. Ta tu dia tebal, dia nampak dia daripada rendah tu bawa ya, kepada dot. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil.
6: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.
0: Bagi kita nampak ta tu dia ada beza, dia tak tebal sekali. Walau tu.
6: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ.
0: Ta tu jangan tebal lagi, ta yang tebal. Tarmi macam tadi juga.
6: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فجعلهم كعصف مأكول.
0: Kalau boleh fa tu nak elok lagi, fa tu pasal fa tu. Faja'alahum, fa dia satu tu, ja'ala tu satu perkataan, fa tu satu perkataan, salah satu perkataan yang lain, satu huruf yang yang orang kata bukan sekali, bukan kalimah eh. Jadi huruf dia ni faja'alahum, dari segi pasih lah saya sebut faja'alahum, macam mana fa ja'alahum, betul ja'alahum faja'alahum, dia tak boleh sekali nampak tu.
6: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Haa, tu baru dia kata nampak ke? Disebut dia kata, soalan macam kita, kita pasih, kita, kita dapat bezakan di antara huruf, ha? Huruf, ha, tu daripada bukan huruf tu, bukan huruf kalimah. Maksudnya huruf tu memang huruf satu perkataan. Soalan macam satu perkataan, satu suku kata. Ha, begitu pula daripada daripada kalimah-kalimah lain. Ha, jadi dia faja'alahum tu soalan tiga ada satu kata. Fa satu, ja'ala satu, hum satu. Ha, faja'alahum, mana soalan ada tiga. Tiga perkataan di situ. Yang kita buat. Ha. Sebab itulah di segi kita sebut tu tak boleh. Faja'alahum. Ha, itu dia ada. Dia ada di segi ni orang kata sebutan-sebutan tadi. Untuk kenapa di segi pasih lah kita sebut. Di segi kepasihan dia.
2: Sadaqallahul azim.
1: Ya, sadaqallahul azim.
2: Tak apa, bela.
1: Ya, boleh. Gena pun tak apa kita.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jom kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Kak Nafisah ke?
7: Ya.
1: Alhamdulillah. Silakan Kak Nafisah, hari ini kita dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5 nah.
7: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Mula
0: ya, silakan silakan.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak batuk pula. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Ya, satu alim elok. Tapi tak mula dah tak ni. Ya, kita sebut tu, tu jangan macam kita sebut a'u, tu kita sebut a'u tak saat ni, kan. Yang ni pun alam, alam, alam, kita tengah sebut alam, ya. Jadi kita buka alam, tu
7: ni nak mula
0: mana
7: ke
0: a'u
7: lagi?
0: Dah a'u tu lah tadi. A'u tu. Ya, saya sedang dengar a'u tu. Okey. A'u tu elok. Tapi nak buat nak perbandingan lah. Bila sampai tang alam tu, dia alam dah. Alam. Alam. Ha, gitu. Kenapa?
7: Alam.
0: Alam. Ha. Alam. Jadi jangan panjang alam lah. Jangan panjang juga. Alam. Alam.
7: Boleh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi dah.
0: Jadi. Alam.
7: Alam yaj'al kaidahum fi tamlil.

Bil, ha, bil nampak berdalam tu. Bil, ha, tu. Saya ingat lidah kita naik ke atas tu. Bin, ha, tu nak jadi nun. Ha, bukan huruf nun tu, huruf lam di belakang. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ha, bil, gitu. Ha,

0: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: Itu dua itu lepas. Fi tadlil lil.
0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
1: Cuba sebut tang ni ya. Fi tadlil tadlil. Lil. Kena nama lil. Ya lin, tak mau lin, tak mau.
2: Lin dan datang ni. Oh, dia terputih.
1: Ha, terputih tu yang kadang-kadang bunyi tak.
2: Dia tak bersambung.
0: Wa arasa. Wa arasa alaihim tayral
1: وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا هذا bukan طيرل ini bukan lam ini nun yang طيرا أبابيل. Yang ni pasal dia tanwin, tanwin dua tanwin tu dia macam nun itu.
0: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
1: Tarmihim
0: bihijaratin min sijil. وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih maklum. Jadi
0: kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Tum daripada Payah ke?
3: Ya lah, Kak Tum lah ni.
2: Alhamdulillah, Kak Tum pun masuk kelas hari ni.
3: Masuk lah ni.
2: Jadi silakan Kak Tum, hari ni kita dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Nah, boleh mula dah, silakan.
3: Boleh. Alam teruka kan?
2: Ya, betul.
3: Mata pun kurang lagi ni. Tengok lah, lepas-lepas sekarang. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Cuba bagi baca lima. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
3: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل
3: ألم يجعل كيدهم في تضليل
1: في تضليل
3: في تضليل
1: jangan bagi terlepas tad tak mau tad tad ai tadlil تضليل
3: تضليل
1: وأرسل عليهم
3: وأرسل عليهم طير الأبابيل
1: طيرا كان طيرا لا طيرا رن بقي بني نون
3: طيرا
1: لا نو رن رن إن إن
3: رول
1: kita baca N ada nun kan dia bukan dia pasal macam nun ni kan dia belakang tu pasal kalau pasal dia apa bahasa Rumi bahasa Jawi gitu. Ataupun bahasa apa Arab nun seolah ada nun jadi wa arsala alaihim tayran Tayron.
2: Tayron.
1: Nah, tayran tak mau.
2: Ron. Ayah dah. Ayah dah.
3: Alam
1: wa arsala alaihim
3: tayral ababil tarmihim bihijaratim misjidin.
1: Ada dah dua dengar dulu. Bihijaratim min sijil.
3: Bihijaratim min sijil.
1: Min, min. Tamin tu pun kena dengung juga. Tim min sijil. Sebelum nak masuk sin tu, satu dipanggil ikhfa. Cenderung. Dengung kita tu cenderung nak kepada huruf sin. Maksud dia, itu. Dia nak pergi, kita tahu dah dengung dia tadi, nak masuk kepada ikhfa. Pada huruf sin. Tarmihim bihijaratim min sijil.
3: Tarmihim bihijaratim min sijil.
1: Ada dua kali dengung.
3: Min sijil.
1: Lam di belakang.
3: Min sijil.
1: Tu jadi nun. Lam. Jadi lam. Jil.
2: Jil. Dia lidah ke atas.
1: Jil. Min sijil.
3: Min sijil.
2: Kelihar kat tu.
3: Faja'alahum ka'asbim ma'kun.
1: Ada kun tahu.
2: Kul.
1: Kul juga. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
3: Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
1: Fi dengan masuk lamin tu. Fimma. Tu dia kena dengung naik ke hidung. Fimma'kul. Kul.
2: Dia lidah di atas lagi sekali.
1: Macam kita kata Rumi tu nak pergi pada L
2: lah.
1: Cuba ni. Faja'alahum sekali. Kata um.
3: Faja'alahum ka'asfil ma'kun.
1: Tutup mulut. Tutup mulut. Fimma. Ayo.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Itu dia pemanggil-pemanggil kita. Duk ada 8 orang dah Ustaz daripada tadi. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulasan untuk pemanggil-pemanggil kita berkenaan dengan bacaan-bacaan mereka sementara tadi bagi surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengoklah ada 5 ayat pada petang-petang ni. InsyaAllah kita apabila kita tengok perkataan tu, memanglah kita ayat tu segi nafas. InsyaAllah lah pemanggil-pemanggil kita baca pun mana tidak ada terputus nafas dia tadi kan. Jadi ayat tu pendek-pendek. Jadi di segi sebutan-sebutan. Dan sebutan ni bila makhraj. Makhraj dengan sifat. Itulah. Yang kadang-kadang kita nak jaga di antara tempat keluarnya huruf-huruf tadi dan sifat dia yang bila dia keluar tadi sifat dia keadaan dia bagaimana kan. Jadi kita tengok kalau saya sebut tadi yang pertama tu alam ni maksud dia di tempat keluar dia di pangkal rengkung ni. Daripada hamzah tu dia daripada huruf hamzah, huruf alif ni daripada hamzah. Sebab tu dia di dalam ni dia tulis hamzah dia di awal tu kan. Jadi hamzah ni a. Jadi ke a tak mahulah dia jadi a. Bila sebut a ni maksudnya dia kena jelas kan, maksudnya kita tahan. Maksudnya kita tahan sikit kita punya orang kata apa suara kita nafas kita. Jadi alam alam tak boleh terlepas dia. Sebab tu dia jahar, dia sebut dia tahu huruf hamzah tadi. Jadi alam tara kaifa fa'ala. Ha ni fa, huruf fa. Itu ni huruf fa kan. Mm-hmm. Huruf fa ni huruf bibir.
2: Bibir. Ada antara,
1: mm-hmm. Dan dia punya level dalam keadaan dia bila sebut tu dia ada angin dia. Mm-hmm. Fa, fa, fa kan. Fa. Pa tak mahu je. Jadi pa je huruf. Ya, macam kita kata F lah bahasa F. Kita kan. Nak bagi, ya, nak bagi fa, orang tak nak mudahkan lah. Tepat tu memanglah tak tepat. Lepas mm-hmm. huruf yang huruf Arab dengan huruf Rumi kan.
2: Betul.
1: Tetapi nak bagi panduan kepada kita untuk memudahkan kita ya. Sebagai panduan lah.
2: Uh-huh.
1: Jadi bila sebut tu ada dua-dua kali tu. Uh-huh. Kaifa fa. Satu kaifa di akhir huruf, di akhir kalimah. Satu lagi di awal kalimah.
2: Uh-huh.
1: Jadi kaifa fa'ala. Ni ayat hak kedua ni nak kita kena lajak pi ya.
2: Uh-huh.
1: Keadaan tu. Kalau kita kata kaifa fa'ala tak kena lah. Jadi makna kita satukan satukan lah kalimah tadi seolah-olah tadi tak ada perbezaan ya, dia di segi di segi sebutan kita tadi. Sebab tu dah lah kadang-kadang jangan kita tinggalkan jauh sangat ya. Kaifa fa'ala tak
2: boleh. Tak boleh.
1: Tak boleh juga dia kena sambungkan.
2: Ya.
1: Bila sambung ni kadang-kadang saya kena bahasa kita lah orang-orang utara kita ni dah sebut harimau harimau ke harimau hujan lah. Jadi di segi tu kena kepasihan kita sebut tadi lah. Itu dalam keadaan contoh lah nak buat contoh kita tu
2: betul-betul
1: nak boleh ada lah
2: juga ada lah juga kan nak sebut harimau ke harimau hujan
1: jadi begitulah faham tu segi makna faham lah
2: faham lah faham
1: Betul. Jadi kadang-kadang tu orang yang baru yang ni dia kata dia boleh ihtimal pada makna dia begitu. Contoh-contoh begitulah. Jadi bila saya sebut tadi perkataan bi asha tu. Sod tadi saya nak tekankan pada huruf sod ni. Huruf sod ni dia ada sifat safir. Safir tu desiran. Ya betul kan. Apabila dia berbaris dia bunyi dulu. So dia bunyi desiran tu dulu. Tapi apabila dia mati dia bunyi di hujung. Aus. Aus. Jadi yang tebal tadi punya ke atas tadi pasal dia ada sifat itbaq. Huruf sod, huruf dad, huruf ta, huruf za tu antara huruf-huruf itbaq dia kata, macam itbaq. Nak menutup kita langit apabila lidah kita kena dengan langit tadi. Sebab tu dia macam nak penuh mulut lah kita rasa bila sebut huruf-huruf tu. Jadi begitulah. Jadi di akhir sekali feel lah. Feel. Dia kena mati dengan lam. Kita panjang lah feel dulu. Dengan feel. You feel. Ada senang buat feel.
2: Betul.
1: Jangan dia panjang dulu. Panjang tu lama kita nak beli. Dia boleh panjang banyak lama mana Ustaz. Walaupun dia dua harkat, empat harkat ataupun enam harkat. Boleh kita tu. Tapi bila kita baca lambat, kita ambil lah yang hak enam tu lebih elok lah.
2: Lebih elok.
1: Lebih baik. Jadi kita nak apa taksir nak elokkan nak bacaan kita tadi. Jadi di situlah jadi feel akhir sekali itu barulah kita mati dengan lam. Habis dah dengar ada suara tu dah selesai barulah kita ubahkan mulut kita tadi.
2: Kalau
1: tidak lidah kita tu dia jadi feel. Jadi macam ada macam tu juga kan. Jadi kena habis buanglah satu tadi.
2: Ya.
1: Begitulah juga satu lagi bila sebut alam ya ja'al alam. Alam ni pula mim ni pula jangan alam ya alam ya ja'al alam satu dia perkataan dia yang lain ya ja'al satu perkataan yang lain. Jadi kita nak berlari pergi kota tu dah bukan dia huruf kol-koloh dah bukan dia huruf makna kita izhar tu syafawi bibir kita tu memanglah makna kita tutup kan dah huruf mim ni tutup dan suara dia tadi ni maksud dia di tidaklah orang kata apa dia kena jelas di atas matinya mim tadi orang kata begitu tidak ada orang kata apa di antara mati dengan tak mati pesan dia tak
2: dia kena pilih
1: dia mati antara mati atau hidup yang huruf tadi kan.
2: Ya dah.
1: itulah kita jumpa tadi mim banyak kan mim, di antara izhar syafawi lah kita mim mati bertemu dengan fa mim mati bertemu dengan ya mim mati bertemu selain daripada huruf mim itu dinamakan sebagai izhar syafawi ataupun dengan ba satu lagi huruf ba huruf ba tu dipanggil makna ikhfa syafawi itulah di antara satu lagi yang kita sebut tadi lagi juga dari fi tawli
2: tawdu
1: selalunya orang sebut fi tawdolin tawdu tak mahu tawdu bagi dia tu dia lekat ni. Soalnya biar di antara ni apa lidah kita tu bagi inhiraf, lidah kita nak melencong pergi sikit ke ni usi kita tadi. Jadi fi tawlil fa taw taw ba ba itu huruf ba ba bola bola ni zola ba kan huruf ba so ba huruf ba tu dia maksud dia di antara di antara situ. Satu lagi panggil istitalah, istitalah dia huruf ba ni di antara dia antara yang susah kita nak sebut tu. Maknanya dia di segitu. Dan sekali lagi satu lagi perkataan ayat yang seterusnya yang ketiga kata wa arsala alaihim tayran ababil. Atau ni kita boleh bezakan di antara nun dengan lam tadi. Tayran, ada setengah orang kadang-kadang dia kata ya tu huruf lin. Huruf lin ni huruf lembut. Ya betul, huruf ta tu huruf tebal, ya tu huruf lembut. Yang toy dah dia tu dia kata toy dah dia jumpa dengan huruf lembut walaupun dia tak dia tu huruf antara huruf-huruf yang tebal kan? Bila jumpa dengan huruf lembut mana dia tu taklah setebal sangat. Ya toy dah kan toy ha dia betul toy ha to to tetap to lah tetap to lah ya toyron jangan kita pula panjang toyron tak mau ada setengah orang toyron tak mau toy tu cuma lembutkan huruf ya tu. Apabila tu dia tak dia tak namakan situ mad lin, dia namakan situ huruf lin. Huruf lin. Begitu juga macam kita ada baca contohnya maliki yaumin. Kadang-kadang orang sebut panjang tu macam toyron tak mau. Bukan di atas tempat dia untuk kita nak panjang. Dia tak boleh panjang. Dia maksud dia dengan kadar kita baca lah. Maksudnya kita baca lambat tu kadar tu lah. Tairon, tairon. Yang tairon panjang sangat tak mahu. Sebab apa? Sebab huruf tu huruf li. Bukan kita kita orang kata nak berhenti. Kalau kita berhenti di huruf ro tadi, bukan ron lah. Roy, toir. Itu begitulah. Hal tu boleh dipanjangkan. Boleh panjang pula 2, 4 ataupun 6. Maksudnya situ pun lah di segi nak terpanjang. Yang tadi tak ada. Dia panggil kos. Kos ni bukan maksudnya kos di sini bukanlah dimaksudkan sebagai dua harakat tu. Kos tu lawan dia dengan mula kata dengan mat, mat yang yang ada mat ataupun yang tidak ada mat. Atau tu dipanggil kos. Kadang-kadang dalam kitab-kita dalam buku-buku kita tengok dalam buku-buku tajwid dia tulis kos. Kos tu bukanlah maksud yang dimaksud pada huruf li ni bukan dimaksudkan panjang. Pendek. Maksud dia pendek tu maksudnya tidak ada mat. Dia nak bezakan antara mat dengan tidak ada mat. Begitu. Sebab tu dia bubuh dalam istilah apa Arab ni qas wa mad. Tu waktu kita gitu. Dalam keadaan yang kadang-kadang kita jumpa dalam istilah-istilah tu kan.
2: Ya.
1: Begitu. Sikit lagi kan. Satu lagi kita sebut pada ayat keempat tarmiha. Ra tu memang tebal lah. Setiap mana-mana ra tu macam tadi arsal alaihim. Ini tarmihim. Saya sebut tadi huruf bukan huruf tebal. Ra tu yang tebal. Ya tarmi. Ra apabila kita sebut yang tebal ni dia jangan bunyi di hujung lidah ni. Di tengah sikit ni. Di tengah belah-belah tepi ni. Belah tepi belah kan belah kiri kita kan. Selalunya belah kiri lah mula. Ya tar tu tar ni tar dia cuma ada dia apa takrir dia panggil berulang-ulang ra tu jangan terlalu banyak sangat tar gitu ya ini sikit ya mana ada seolah-olah dia double lah pada ra tu tadi ni begitu. Dalam keadaan kita sebut tarmihim bihijaratim min sijil. Bila sebut sijil jadi situ mim mati bertemu dengan ba yang saya sebut tadi ikhfa syafawiyan. Begitulah apabila orang sebut tak ikhfa syafawiyan ni cuma dia bukan rapat sangat begitu ya. Walaupun kadang-kadang tu dia orang kata ringan nak habang kata ringan ya mim tak ni nak bertemu dengan ba. Jangan kita kepam tu sampai ya jadi mim him sampai tu dah him bi, ha tu maknanya kata cuma dia belagak tu seolah-olah macam rapatlah juga. Walaupun taklah nampak kan, orang kata renggang sangat. Tak boleh renggang sangat. Tak bolehlah kepap rapat sangat. Tak begitulah di antara tu ada huruf mim dengan ba. Sebab apa? Sebab dia tu satu makhraj, tempat yang keluar yang sama. Jadi dia nak pergi ke mana pun duduk dalam pusingan tu lah.
2: Pusingan tu lah. Betul.
1: Jadi bila dan kita kena gunah ataupun dengung di segi itu. Jadi satu lagi rotim min, hijaratim min, tim min. Ini baris dua nun mati bertemu dengan mim idgham. Ini tim ni nun ni dah jadi mim, dah masuk dalam mim. Jadi rotim min, rotin min tak mau. Begitu dia masuk dalam mim. Nun tu tadi dah masuk dalam mim, jadi mim lah. Ah betul lah. Itu benar di antara tu dengung juga. Dan satu lagi nun mati bertemu dengan sin, hukum ni ikhfa. Lepas tu kita cenderung pada huruf sin ya. Jadi min si hanya min dah jangan min tu batal terlalu banyak sangat. Jadi min tu nak masuk tu. Dia cuma ada sikit yang orang nak kata nun tu seolah-olah bahan dia kalau matikan nun tu juga, tapi sambung dia apa dengung dia cenderung kepada sin, cenderung dia tu kepada sin. Apa dalam dengung kita tadilah nak bawa dia idgham ataupun di ikhfa. Itulah yang dapat kita bezakan di antara dengung ikhfa dengan dengung idgham tadi. Itu dia dalam keadaan tu. Dan akhir sekali dia jumpa tadi makun, makul lam juga ya. Semua maknanya berkenaan di akhir-akhir kita berhenti ni, huruf-huruf lam. Kita ingatlah dalam surah fil ni semua huruf lam. Al-fil pun lam juga kan. Berkenaan di akhir pun semua huruf-huruf lam yang kita berhenti. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah. Saudara telah pun kita dengarkan juga tadi ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad buat pemanggil-pemanggil yang mana dah memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran manusia atas talian sebentar tadi. Dan nampaknya setakat ini saja untuk tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Apapun, terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad untuk tahsin kita pada hari ini. InsyaAllah, moga kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin terlepas sebentar tadi, anda masih lagi boleh ikuti bacaan dan dengarkan semula di ruangan Facebook rasmi Perlis FM. InsyaAllah, sampai kita berjumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah. Itu dia tadi saudara, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah hari ni orang kata apa, meriah pula noh. Ada orang 43 betul.
1: Lama tak tiga.
2: Awak dah tahu semangat.
0: Tak tiga noh. Tapi itulah apa pun selesai bidah.
2: Alhamdulillah.
0: Al-Quran hari ni kita pun rasa macam sejuk. Cuaca di luar noh.
1: Alhamdulillah. Hangat. Nampak ya benda tapi hangat.
2: Itu sebab diri sendiri.
1: Awak kata macam tu. Ni pun nak buat penutup ke?
0: Kita nak
1: apa kata kita campur tu eh?
0: Betul,
1: penutup
0: betul.
1: Dengan opening.
0: Betul.
1: Kita buat sekali jalan je.
0: Alah. Boleh sangat.
1: Aduh.
0: Okay. Apa pun lah. Terima kasihlah buat semua kawan-kawan kita yang dengar daripada pukul 6 pagi tadi ni.
1: Itu dia
0: lah. Sampai lah law ni. Dan set lagi ni dia pun nak sambung lah dengar dengan Syafiq.
1: Tak apa. InsyaAllah. Buat penutup dulu.
0: Itulah kita nak buat.
1: Kau buka lagi saya. Buka boleh.
0: Betul. Tapi itulah penutup. Orang tahu saat gini pakat-pakat duk tanya. Dah
1: Syapek.
0: Syapek kau malam ni. Kan. Jadi masing-masing agak keliru lagi lah.
1: Apa kata kita suruh Aino buat malam ni?
0: Mantap.
1: Kita try tak? At least minggu depan dia boleh masuk.
0: Dia boleh dah. Boleh
1: malam
0: dah.
1: Kan?
0: Betul. Dia boleh dah.
1: Dah ramai juga yang tanya itu. Awak Aino dia tak bagi perempuan kan? Aino tak bagi perempuan.
0: Dia memang perempuan dah.
1: Aino dia tak bagi malam.
0: Boleh insyaAllah.
2: Tak boleh. Aino mana ada kerja lain? Ada kerja lain.
1: Tak apa.
0: Kacau dah.
2: Kita kat siang
1: saja.
0: Tak apa. Tapi dia kalau bos suruh dia okey.
2: Bos mana?
0: Bos kita lah.
1: Boleh kita.
0: Tapi apa pun kepada semua kawan-kawan, terima kasih lah yang mana dah bersama dengan Lin dan juga Shiro tadi ni.
1: Oh dia tak panggil Aino.
0: Shiro.
2: Baru tahu.
1: Oh dalam ni panggil Shiro.
0: Shiro Roro.
2: Berapa lama dah tak main.
0: Jangan. Dia main.
1: Malam-malam tu.
0: Jangan. Nak malam ni.
1: Okay. Terima kasih
0: lah. Terima kasih lah sebab bersama Lin dengan Shiro daripada pukul 2 tadi ni sampailah ke pukul 6. Dan lah takat law ni. Itulah awak dah takat law ni.
1: Ambil terakhir lah.
0: Jadi apa pun jaga diri, hiasi peribadi anda. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Jadi Syirah, macam mana kita?
1: Saya tak buat pembukaan lagi.
0: Sampai kita jumpa lagi lah no. Kita nak bagi pindah dekat
2: Tokek seterusnya.
1: Jadi terima kasih buat semua yang turis setia. InsyaAllah saya Syed Syafiq akan teman anda lah pula.
0: Mungkin
1: 6 baru ke 12 hari. Jalan satu jalan je.
0: Betul. Boleh tak ada masalah.
1: Lelok balik ni berlomba tengah jalan.
0: Jangan sebab jalan raya kan tempat berlomba nah kawan-kawan. Hati-hati semua. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.
0: Jom.
3: Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

baik sekali lagi lah. Kita bagi dia rasmi sikit buat pembukaan tu kan. Jadi apa-apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat kawan-kawan semua. Terima kasih sebab sudi masih lagi setia bersama dengan Plays FM untuk pertemuan kita edisi hari Khamis hari ini 16 Julai 2026 bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijrah. Macam biasa, saya Syed Mencafiq akan kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam sampai pukul 12 tengah malam sagi. Pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan mungkin ada yang terlepas lah dengan info-info yang mana daripada pukul 6 tadi kan kawan-kawan yang lain dah war-warkan buat anda. Kita akan cuba war-warkan lagi sekali lah. Jadi apapun, terima kasih buat rakan tugas tadi, Lin dan juga Shiro, amboi nama dia, yang teman dalam ruangan hemoi-hemoi daripada pukul 2 sampai pukul 6. Dah selesai dah tugasan mereka, jadi saya ambil alih lah untuk terus bersama dengan anda, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi apapun, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah urusan-urusan kita petang ni, sampailah ke tengah malam, sampailah sebelum nak masuk lena lagi kan. Kita harapkan juga apa yang kita rancang semuanya berjalan dengan lancar dan happy-happy selalulah buat

kawan-kawan semua lah, petang-petang macam ni tak mau nak stres-stres sangat, kita nak tenang-tenang je. Jadi sekejap pun kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Terus layan, terus setia, pastinya yang terbaik buat anda di Plus FM. Semasa denganku.

0: Yang 102.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Jam yang pertama untuk ruangan cerita orang boleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Jadi apapun, kita nak harapkan yang mana yang tengah memandu tu hati-hati selalulah. Semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu macam ni. Ada yang baru balik kerja, ada yang baru nak pergi kerja, ada yang nak pergi cari barang-barang sendiri kan. Jadi kemanapun saja, kita harapkan anda semua dapat hati-hati selalulah ketika berada di atas jalan raya tu. Dan kita pun sekejap lagi nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum tu, terima kasih buat rakan dalam ruangan WhatsApp, Kak Rohani katanya, "Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat petang. Semoga ceria selalu noh di samping tugasan harian tu." Waalaikumsalam. Selamat petang jugalah. Kita harapkan Kak Rohani pun sentiasa ceria lah bersama dengan Plus FM. Walau apa pun tugasan yang sedang Kak Rohani buat. Jadi apa pun, jangan duk pergi mana-mana dah. Terus layan, terus setia. Pastinya sekali kita nak terus dengarkan pilihan lagu kenangan. Yang paling penting, terus setia, okey? Jangan duk kali pergi mana dah. Plus FM, serasi denganku.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Betul ke? Betul ke ni? Jom bagi betul. Hai, assalamualaikum semua. Kita kembali dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk edisi kali ini, kita nak sama-sama belajar berkenaan dengan kesalahan dalam peribahasa yang sering dilakukan oleh segelintir masyarakat. Jom sama-sama kita ikuti. Meluntur buluh biarlah dari rebung. Apa kesalahannya kat sini? Kesalahan peribahasa yang dilakukan dekat sini ialah melentur, bukan meluntur. Luntur tu apabila sesuatu benda berubah warna ataupun pudar. Tetapi melentur pula apabila berubah bentuk. Jadi, penggunaan yang betul ialah melentur, bukan meluntur.
3: Sekarang, anda dah tahu.
4: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. Siapa bilang
5: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Cerita Mempeli 6.12 dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semualah, tak kira di mana jua anda berada, yang setia bersama dengan Perlis FM. Jadi untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.40 malam sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Lepas tu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan apapun, sebelum kita nak meneruskan lagi pertemuan kita pada hari ini, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua insya-Allah. Kita akan sambung ayat 67 hingga ayat 70 surah Al-Baqarah, masih lagi juzuk yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 67 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumih. Tuhan kata, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, Allah mengarahkan kamu supaya menyembelih baqarah, lembu betina. Sini kita jumpa perkataan baqarah merujuk kepada nama surah yang kita baca ni. Ini baru masuk cerita baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Lalu mereka berkata, kekak Bani Israel kata apa? Atattakhizuna huzwa? Apakah kamu nak menjadikan kami ni bahan ejekan? Allah setakat suruh sembelih lembu betina ya. Soalah macam itulah mereka mempermainkan arahan Nabi Musa alaihissalam. Qala a'udzu billah, berkata Nabi Musa, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, an akuna minal jahilin, supaya tidak menjadi salah seorang daripada orang-orang yang jahil. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 68 Tuhan berfirman, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian mereka menjawab, kan Bani Israel kata apa? Ud'u lana rabbak, mohonlah kepada Tuhanmu wahai Musa untuk kami, yubayyin lana ma hi, minta Tuhan tolong cerita kepada kami lembu betina tu hak jenis macam mana. Kan ma hi maksudnya jenis-jenis macam mana lembu betina tu. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Lalu Musa berkata, innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqarah, binatang hak dursumdeh tu adalah lembu betina, la farid, yang tidak tua, wala bikrun, yang tidak terlalu muda, awanun baina zalik, pertengahan antara tua dan muda. Maksudnya lembu hak betina ni tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, maksud sedang-sedang. Faf'alu ma tu'marun, oleh itu kerjakan, sembelihlah apa yang diperintahkan untuk kamu. Qalu, tak mau sembelih lagi ni. Tuhan sebut lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launaha. Lalu Bani Israel kata pula kepada Nabi Musa, Musa, ud'u lana rabbak, minta dengan Tuhan kamu. Ud'u ni maksudnya doa lah. Doa ni maksudnya soalan macam dia suruh Nabi Musa minta kat Tuhan, so Tuhan cerita, datangkan wahyu, yubayyin lana, tolong cerita dekat kami, ma launaha, lembu anak suruh sembelih ni dah tahu dah, tak tua dan tak muda. Ma launuha, sekarang ni kami nak tahu pula warna apa. Kan. Qala innahu yaqulu, berkata Nabi Musa, innahu yaqul, Tuhan telah berfirman, innaha baqaratun safra, lembu betina hak Tuhan suruh sembelih ni warna dia safra, warna kuning. Faqi'un launaha, kuning tu kuning yang tua warna dia, bukan kuning muda, kuning yang tua. Tasurun nazirin, yang menyenangkan untuk orang tengok. Dia kalau kuning cerah sangat ni, kita tengok dia jadi macam sakit mata sikit. Bila kuning yang gelap sikit ni, kuning tua sikit, tasurun nazirin, maksudnya bila pandang tu jadi dia menarik, dia rasa menyenangkan untuk orang tengok. Kemudian ayat 70 Tuhan hikayat lagi cerita Bani Israel. Bani Israel cerita macam tu tak habis lagi, nak tahu lagi detail tu. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dan Bani Israel berkata, wahai Musa, doa untuk kami, minta dengan Tuhan kamu, yubayyin lana, tolong cerita kat kami ini, ma hiya innal baqara tashabaha alaina, bagaimana hakikat lembu betina tu. Innal baqara, sesungguhnya lembu hak yang disuruh kami sembelih ni, tashabaha alaina, tashabaha alaina, masih samar untuk kami sembelih. Soalan macam inilah,
nak melihat mana hak tak terlalu tua, tak terlalu muda, lepas tu hak warna kuning tua, lepas tu nabi hak mana, sebab tashabaha alaina, kami masih samar lagi. Wa inna insyaallah, dan kami sesungguhnya jika dikehendaki oleh Allah, la muhtadun, kami akan mendapat petunjuk untuk dapat lembu hak macam tu untuk kami semelih. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, apa yang nak disimpulkan di sini ialah sebenarnya kadang-kadang arahan Tuhan ni kadang-kadang kita ikut sahaja. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang arahan tu kita tak, ish, awak apa hikmah dia? Apa makna sebaliknya? Sebab apa suruh macam ni? Sebab apa suruh puasa? Sebab apa sembahyang subuh 2 rakaat? Awak maghrib 3. Kan patut subuh kuat, patut 4 lah. Maksudnya semua persoalan-persoalan itu sebenarnya ini antara penyebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi pernah sebut tentang bagaimana binasanya umat terdahulu apabila mereka tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi mereka sendiri, dan mereka banyak bersoal siasat dalam perkara yang disuruh untuk mereka buat, tetapi mereka banyak mencari helah untuk meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita semua daripada tabiat-tabiat buruk Bani Israel. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita. Tidur contoh kan. Maka kita sebut kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia. Dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut inilah dia give and take. Perlu ada kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak aja beli buku bagi ke anak. Ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah, dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu. Kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata, barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku nak nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz.

untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita. Ruangan Cerita Orang Berkali 6-12 hari Khamis hari ini, 16 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana cua anda berada. Dan pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan ini pun kita dah jam 8.03 minit malam. Jadi kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya yang mana yang kat rumah tu, selamat beristirahat. Mungkin ada juga yang tengah duk buat kerja-kerja rumah kan, sambil-sambil duk layan Perlai FM ni. Ada juga yang berada di tempat kerja yang tengah bertugas pada waktu ni. Kita harapkan dapat menjalankan tugasan dan juga tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin lah. Kalau bersama dengan saya sampai pukul 12 lagi, insyaAllah saya akan cuba untuk tenangkan anda, hiburkan anda, dan juga kita akan kongsi-kongsikan juga lah info-info terkini. Okay, jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Perlai FM 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, sekejap kita akan cuba bacakan kiriman-kiriman dan juga cuba untuk masukkan lah juga lagu permintaan yang mana kita sempat untuk masukkan. Okay, jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan kita malam ni. Jangan duduk kali di mana dah. Perlai FM, serasi denganku.

0: Bahasa Dunia, pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Jangan duduk kali, nak?

0: lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Kasih emosi bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 47 454 1688.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Terbang, terbang ke udara
3: bersama dengan kami di 102.9.

Masih setia bersama untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 dan insyaAllah saya akan terus hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam yang anda boleh dengarkan di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan kita harapkan anda semua terhibur juga dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan dari semasa ke semasa. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan yang mana sama-sama kita saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Abid Ibrahim pada hari Ahad 19 Julai jam 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi ayuh kita kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, itu tema untuk pada tahun ini. Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama, nanti pun kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan duduk kali pergi mana dah, terus layan, terus setia, pastinya terbaik buat anda di Perlis FM, serasi denganku.

0: Wush.
1: Raya,
0: dia kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun dah kena hati lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Police Fan.
2: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Segalanya di Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis Sabah. Perlis Sabah.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik semua, pejam celik, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyaklah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pasti di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Selamat sini dengan kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Selamat datang kembali 6.12 kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat dah bagi pertemuan kita hari Khamis hari ini 16 Julai 2026. Ni pun dah 9.15 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kiralah di mana jua anda berada yang dengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Dan terima kasih juga tadi kita bersama dengan Kak Rohani. Ni pula ada daripada Kak Sal katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Malam ni ganti DJ Shah kita ke? Waalaikumsalam, selamat malam. Malam ni kalau nak ikutkan memang untuk bulan Julai ni saya akan teman anda hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis lah untuk hari-hari Minggu, hari-hari kerja ni kan. DJ Shah kita akan bersama dengan anda untuk hari Isnin dan juga hari Jumaat. Jadi saya dikapik di antara dua waktu DJ Shah kita berkonti. Jadi insyaAllah esok dia akan kembali untuk teruslah bersama dengan anda 102.9 MHz, okay? Jadi apapun selamat malam kita ucapkan buat semualah yang terus setia di 102.9 MHz. Mungkin ada yang tengah duduk berehat waktu ni, selamat beristirahat. Ada juga yang tengah duduk menjamu selera ke, baru nak boleh makan malam katanya kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja, happy-happy selalu. Tak naklah stres-stres, tak maulah marah-marah kan. Kita nak happy-happy je. Kalau ada masalah macam mana pun, cubalah untuk tenangkan diri tu lebih dahulu. Jangan terlalu ikutkan emosi sangat. Sebab kalau kita terlalu ikutkan emosi, macam-macam boleh jadi. Kadang tu kita sampai buat pilihan, kita buat keputusan ikut suka hati macam tu je. Dia tanpa berfikir panjang. Jadi insyaAllah kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan. Dan sepanjang saya bersama sampai pukul 12.30 malam ni pun, banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan sekali kalau ada ruang lagi untuk kita nak bacakan kiriman ucapan, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Polis FM, okay? 0174541688. Jom kita terus meluncur untuk membuka tirai jam yang keempat, ruangan cerita Polis 612. Tak mana stagona, ni pun dah 9.17 minit malam dah. Jangan duduk kali pergi mana dah. Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM, selasi denganku.

Awal ini untuk bersama masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz ruangan cerita mempelai 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayar apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dia buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari ini. Jam yang kelima dah. Jadi apapun ini pun dah 12 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia di 102.9 MHz. Anda masih lagi berteman dengan saya sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi apapun sekarang ni kita nak buka ruangan kuis Piala Dunia. Kita nak sambung lagi. Hari itu pun kita dah pernah buat kan. Ini kita nak sambung lagi dan buat siapa yang berjaya menjawab persoalan yang kita nak tanya ni bakal membawa pulang voucher lah bernilai nilai tu kita kena rahsia lah. Voucher daripada Saadiah Cafe. Jadi buat semua yang tengah mendengarkan ni bolehlah bersiap sedia. Kita nak terus buka ruangan kuis final Piala Dunia 2026 yang mana kita pun tahu perlawanan akhir nanti pun akan berlangsung pada jam 3 pagi hari Isnin nanti. Jadi sebelum kita menuju ke final ni, kita nak belanja lagi kawan-kawan dengan kuis-kuis ni kan. Dan untuk malam ini, soalan ni mudah, soalan dia senang. Nyatakan tiga buah negara yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026. Iaitu Piala Dunia pada tahun ini. Tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama. Yang mana paling cepat lah. Yang mana yang paling cepat hantar WhatsApp ataupun yang mana telefon dulu mai kita 04-970-8888. Sekali lagi kita bagi tahu soalan tu. Nyatakan tiga buah negara yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana nak bagi jawapan kat WhatsApp tu, hantar mai terus. Yang mana nak telefon mai 04-970-8888. Sekali kalau ada pemanggil ke ataupun pemenang di dalam ruangan WhatsApp, kita akan bacakanlah jawapan dia. Okay? Jadi jom kita terus buka tirai jam yang kelima pertemuan kita malam ni. Jangan duduk kali di mana dah. Teruslah yang terus setia Blaze FM. Serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku kembali untuk bersama kita di jam yang kelima dah bagi pertemuan kita malam ni. Baik, sekarang ni kita dah dapat pemenangnya. Ha, laju abang ni. Dia jawab tu lepas-lepas kita play je lagu tadi. Keluar jawapan daripada abang Sobri kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan jawapan untuk soalan kita tadi ialah Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Ha, jadi kita perlukan ketiga-tiga tu. Dan Abang Sobri ni pun dah berjaya untuk berikan kita ketiga-tiga jawapan tu. Jadi dialah pemenang pada malam ini. Jadi tahniah diucapkan buat Abang Sobri. Nanti insyaAllah pihak Pulau FM akan hubungilah Abang Sobri. No? Jangan risau, dalam masa terdekat ni kita akan terus hubungi. Nombor WhatsApp pun dah ada ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah buat kawan-kawan semua, sebelum kita menuju ke final ni kan, ada lagi kuis-kuis yang akan diberikan buat anda. Esok pagi pun tak silap saya ada juga. Esok tengah hari pun ada juga tak silap saya. Esok malam pun ada juga. Jadi kalau nak memenangi hadiah-hadiah menarik ni, bolehlah terus bersama dengan Pulau FM di 102.9 MHz. Okay? Jadi jangan duduk di mana-mana dah. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan sekejap kalau ada lagi ruang untuk kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan, kita akan bacakanlah kiriman-kiriman ucapan anda. Okay? Jadi jangan duduk di mana-mana dah. Terus layan terus setia Polis FM. Serasi denganku.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

102.9 MHz kembali untuk bersama. Masih lagi untuk ruangan cerita orang peralih 6.12. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana juga anda berada, InsyaAllah saya akan terus temanlah untuk hiburkan anda dan juga sampaikan info-info terkini yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Macam sekarang ni, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan pencarian bintang P. Ramlee 2026. Yang hari tu bintang kecil dah selesai. Jadi ini untuk yang orang dewasa pula lah. Yang mana yang terangin nak menyanyi kan, nak masuk pencarian bintang P. Ramlee ni, apa kata Mai pada 23 Julai 2026, iaitu pada Khamis minggu depan, daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang, yang bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi buat kawan-kawan semua, dapatkan syarat-syarat pertandingan dan juga borang penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook, Instagram dan juga TikTok Perlis FM, dan boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in je pada hari pertandingan tu. Mudah macam tu saja nak. Jadi jangan lupa juga untuk bawa bersama dengan anda minus one sendirilah untuk uji bakat nanti. Jadi apapun, insyaAllah kita akan terus sampaikan dari semasa ke semasa supaya anda tak terlepas lah yang mana yang duk menanti-nantikan dah uji bakat bintang P. Ramlee ni kan. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan lagi nanti, okay? Jadi apapun, jangan duk pergi mana-mana dah. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda bagi pertemuan kita hari ini. Jom kita teruskan hiburan kita. Ruangan cerita mempelih 6.12. Terus selain Perlis FM, semasa denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa saja, okay? Terus layan Place FM, serasi dengan

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

92.9 MHz Plus FM. Terasi dengan ku dah pun jam yang terakhir. Macam biasalah ruangan cerita orang paling 6.12 ni, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Happy-happy lah di samping tugasan juga yang mana yang tengah bertugas tu. Jadi sebelum kita nak terus buka tirai, kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang mungkin dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah dan juga harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Sehari lagi kawan-kawan, lepas tu dah cuti. Jadi happy-happy lah no, kalau dok tu terbawa sampai cuti nanti. Dia punya murung tu, dia punya sedih tu, dia punya stres tu kan. Kita nak cuti happy-happy kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan jom, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus buka tirai ruangan layan sendu Budak Kacamata Bintang di Plays FM. Serasi denganku.

0: 15 minit malam, pastinya yang terbaik buat anda. Wangi layan sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam, serasi denganku.

Nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salim Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Usman Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu muncul lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Burhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng Burhantu. Geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng Burhantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada eh? Biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game buruhan tu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazia Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Macam yang Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum abang manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. Tak fikir, amin. Seperti biasa, hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ha? Saka Bondok Apartment, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi, Husin, Mazli, Zawati, Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh. Memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Elin Roslinda, Ita John dari Ipoh, ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Puteri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi, Abdullah, hadir dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putera Mesin, Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hatilah, jangan laju-laju. Asyari Jalun juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlah Din. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila and Request. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlah Din, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini ya, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Corp Gaban.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudra negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh Bapa Kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus beribun lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kian Puruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 pagi. Waktu ini sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis tapi baju katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk. Tapi saya percaya geng-geng berhantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah, pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan beli terus makan, nak kena masak lagi kan, baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866, bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Nah, jadi tolonglah ya. Dia sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatima, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Mahdi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Rosnani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wazi 77, kita ada siapa lagi, Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaida Ilyas, Ani Zakaria, Metro Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Bambang Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Plate Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamariah, Zari, Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237,
Kita ada siapa lagi, Mok Fikri. Tapi-tapi like-nya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat, semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berlusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan. Assalamualaikum.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

lagu ciptaan Jalil Jatin Lalit Lilit Wili Samiro paduan suara Al-Kayanik dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Hayalah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem. Filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis ke kalau tengok cerita ni? Oh, ya. Yeah. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat. Tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, kita tahu sekarang ni zaman media sosial. Zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Perdua Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa ini tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menulis lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gimburhantu di Nasional FM.

Senior mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

lagu ciptaan Azam Dungu lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya utarkan. Geng-geng Buruhantu mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalah guna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Fazal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DZ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Geng Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Baha. Wah, ada nak Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh mantap, Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Geng Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat Jibis, radio terbaik, segmen terbaik tengah malam anda eh. Segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Baju Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Geng Buruhantu. Hantu.

sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan, nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan, di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah, di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kina, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia, dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul, Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Lucky 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini ya. Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gimbrohantul.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Anak Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azwa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ari, Abang Lori hadir pam-pam-pam hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni baru bangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3-2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Borneo mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, sejenis dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman, antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tau. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai, jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau, dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je, dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan lagi sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rosie, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Berdua Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, hadir layan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon joget Pak Maon satu kali ke Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda Iris Chome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau lagu-lagu ini
terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat Penghulu segala, segala hari 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Ah, itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng berhantu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda. Okey. Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan tren yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng burung hantu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Luang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira Nazira, Jabar, Serimah Ros, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, aku nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng berhantu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Dan juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan,
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimburhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Mini Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Lagu-lagu terbaik

0: Yukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasional Game Berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Orang yang masih lagi kata orang tu terus teman-teman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana, InsyaAllah saya ada eh. Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, Myros, siapa lagi, Miss Aziz, Zam 67, ada Mai, Rentap Official, kita ada Su 79, Pio Paka dari Kuantan, siapa lagi, Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Mache Klate. Oh mantap, Mek Klate, Mek Klate, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Terutama yang nak menangis 1000 juga tidak lagi. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani. Menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ni, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.52. Bandar Raya Melaka 5.57. Markala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan Titian Perjalanan.

tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil waliyatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, erti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik. Maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah taala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini

0: Ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu. Yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan, sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh, melakukan persetubuhan, serta mampu menyara isteri. Maknanya orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah, perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung. Mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah." Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma salli wa sallim.

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan, dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan, kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda, dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini. Kerana
Anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini, kata-kata hari ini sebenarnya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

dan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Terima kasih yang terus setia bersama kami di Perlis FM, serasi denganku. Frekuensi kita 102.9 MHz. Dan anak-anak yang telah bersetia bersama kami di RTM Klik, anak yang setia bersama kami di National FM, kembali terus melekat bersama kami di frekuensi biasa kita 102.9 MHz, ataupun anda yang stream kami di rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih atas usaha anda. Kembali bersama saya Zali Ahmad pagi ni hinggalah ke pukul 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama ini dalam Hingat Pagi. Dan semestinya bertemankan dua rakan penolong jutera kita pagi ni. Kita ada Khairul Brother K kita, dan juga kita ada Zahra aka Lady Rara gitu, yang bersama kita di Bilik MCR serta rakan-rakan yang berada di stesen pemancar Padampau. Bergandingan kami untuk mengucapkan selamat pagi kepada anda yang telah pun membenarkan kami sebagai penghibur anda, penglipur lara anda pagi ni, untuk frekuensi ni sampai ke kuping telinga anda, sampai ke premis anda, berlega-lega dalam kenderaan anda. Terima kasih dengan kerjasama dan juga sokongan yang telah pun anda berikan. Untuk hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.58 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.27 minit tengah hari, Asar pula 4.51 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.40 minit malam, dan sekali itu Isyak 8.55 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini berkaitan dengan perbincangan Al-Quran memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 71 hingga ayat 74.

Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 71, qala innahu yaqulu innaha baqarah. Lalu Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Tuhan berfirman, innaha baqaratun la zalul. Sesungguhnya lembu betina adalah lembu yang belum pernah, zalulun tusirul ard, belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Maksudnya ayat yang kita baca sebelum ni, lembu yang tidak terlalu tua, lembu yang tidak terlalu muda, lembu yang kuning tua. Dan dalam ayat ni masih sambungan ayat 70 yang mana Bani Israel masih mempertikaikan lembu hak jenis macam mana, masih kami sama lagi. Jadi Nabi Musa menjawab bagaimana Tuhan suruh lembu yang zalulun tusilul ard, lembu hak jenis, lembu yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah, wala tasqil harsa musallamatun la syiata fiha, yang tidak pula digunakan untuk bagi air pada tanaman. Maksudnya kadang dia bawa air lah, lembu yang ditarik benda muatan dekat belakang tu, buh air dalam tu, lepas tu air tu seolah digunakan untuk tanaman. La syiata fiha, dan tidak cacat, musallamah mesti tidak cacat, la syiata fiha, dan lembu ini lembu yang bukan hak jenis lembu, hak lembu balak. Qalu, lalu mereka berkata, al-ana ji'ta bil haq. Lalu mereka berkata, sekarang ni al-an ji'ta bil haq, hak engkau cerita ni Musa, barulah kami faham hakikat sebenar benda lembu betina tu. Fazabahuha, kemudian mereka menyembelih lembu betina tu. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir sahaja mereka tidak menyembelih, maksudnya mereka tidak melakukan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 72 Tuhan sebut, wa idz qataltum nafsan fadaratum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, fadaratum fiha, kemudian kamu saling tuduh, tuduh menuduh, siapa bunuh ni, hak yang laki hak yang terbunuh ni, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Maksudnya mereka tahu dah siapa yang bunuh laki hak mati tu. Jadi cerita sembelihan yang Allah suruh mereka sembelih lembu betina ni ada kaitan dengan kes pembunuhan tu. Ayat 73 Tuhan kata, فَخُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, dan kami berfirman, Allah kata, اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, pukullah mayat, maksudnya hak orang hak terbunuh tu. Tuhan suruh potong lembu yang disembelih tu, jadi lembu hak sembelih tu ambil sebahagian anggota dia, pukul dekat mayat tu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu menggunakan akal kamu untuk mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita bagaimana cerita ni rupanya mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa, suruh Bani Israel sembelih lembu betina, patu potong sebahagian anggota dia, pukul kepada lelaki yang mati

Quran Tuhan kata summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Tuhan kata kemudian hati mereka ni, jantung hati mereka menjadi keras, degil pula depa ni. Jadi Allah bandingkan jantung hati depa ni jadi keras, fahiya kal hijarah, keras tu seperti batu, au ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Cerita-cerita ni Tuhan nak simpulkan, nak cerita bagaimana degilnya Bani Israel ni, seolah-olah Nabi Muhammad nak berdakwah dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Degilnya mereka, bagaimana Tuhan nak cerita, macam itulah kedegilan Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Jadi Tuhan bandingkan jantung hati mereka ni bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lalu Tuhan buat perumpamaan. Tuhan kata wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Bagaimana ayat ni Tuhan kata wa inna minal hijarah, Tuhan kata sesungguhnya ada jenis batu ni, lama yatafajjaru, ada yang batu ni boleh mengalir air daripadanya, al anhar, anak-anak sungai. Maksudnya ada batu ni mengalir air daripada batu tu jadi anak sungai. Wa inna minha, Tuhan kata, dan ada sebahagian batu ni, lama yashaqqaku fayakhruju minhul ma, terbelah daripada batu tu alma, mata air. Maksudnya ada batu jadi air keluar daripada batu ni jadi anak sungai, ada batu terpecah dari batu tu jadi mata air. Wa inna minha, dan ada hak jenis batu ni Tuhan kata lama yahbitu min khasyatillah, yang jatuh meluncur ke bawah, maksudnya atas bukit lah, batu atas bukit pecah dan batu ni jatuh ke bawah, min khasyatillah, sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perumpamaan yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah bagaimana kerasnya batu yang Tuhan banding, itulah jantung hati Bani Israel. Maksudnya bahkan keras daripada batu lagi. Dan Tuhan sebut secara perumpamaan, Tuhan kata ada batu ni keras dia pun keluar anak sungai daripada batu, ada batu ni keras dia pun pecah batu jadi mata air, ada batu ni keras seramana pun pecah batu meluncur jatuh ke bawah, sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Dan Tuhan kata, dan Tuhan sekali-kali tidak lengah, tidak lalai daripada apa yang kamu telah kerjakan. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz.
1: Apa Ustaz?
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kadang-kadang kan rasa macam tak larat sangat, letih sangat dengan kehidupan ni. Jadi ada tak apa-apa zikir yang mudah Ustaz yang dapat bagi kekuatan kepada kita ni untuk terus semangat, untuk terus keep fighting dalam kehidupan ni? Ustaz abang Ustaz, Ustaz.
3: Perkara ini juga pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kandung baginda iaitu Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka Fatimah juga ada buat kerja di rumah. Lalu Fatimah mengadu tentang berkaitan tangan beliau ni ada kesan lah, bila buat kerja rumah ada kesan. Maka Fatimah pun nak bertemu Nabi SAW untuk minta pembantu untuk orang yang membantu beliau di rumah. Kemudian beliau pun pergi ke rumah Nabi SAW, namun baginda tak ada. Yang ada Aisyah. Maka Fatimah pun ceritalah ke Aisyah benda-benda yang mana yang beliau nak ceritakan. Lalu bila mana Nabi SAW balik, Aisyah pun cerita benda tersebut kepada baginda. Diringkaskan cerita, baginda pun balik, lalu Aisyah pun ceritalah apa yang mana diceritakan oleh Fatimah tadi. Kemudian Nabi SAW pun pergi ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah. Bila baginda datang, baginda sebut apa? Baginda sebut, nak tak aku ajak benda kat hampa ini, benda yang khairan mimma sa'altuma, benda yang lebih baik daripada apa yang hampa minta. Ingat balik tadi, Fatimah pergi nak minta apa? Nak minta pembantu rumah. Jadi baginda pun jawab balik, nak tak aku ajak kat hampa benda lebih baik daripada apa hampa minta. Kemudian apa yang mana Nabi SAW ajak kan? Baginda ajak supaya sebelum tidur ataupun waktu nak tidur itu, bertakbirlah, sebutlah Allahu Akbar 34 kali. Kemudian Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Simple, mudah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sebut apa? Nabi kata, fahuwa khairul lakuma min qadim. Zikir-zikir yang aku ajak tadi itu lebih baik untuk hampa berbanding pembantu rumah. Jadi ini benda yang mana yang dahsyat, yang ajaib. Kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Ma taraktuhu. Aku tak pernah tinggal pun zikir tadi itu. Munzu sami'tuhu minan Nabi SAW. Sejak aku dengar daripada Nabi SAW ajak tadi. Ini perkataan Sayyidina Ali ni besar juga. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang ada tertinggal juga zikir-zikir sunat dalam kehidupan kita bila kita sibuk kan. Tapi Sayyidina Ali kata, aku tak pernah tinggal. Orang tanya balik, wala lailatas siffin. Malam peperangan As-Siffin pun kau tak tinggal juga ke? Peperangan Siffin ni apa? Kita tahu zaman Sayyidina Ali ada dua peperangan yang dahsyat. Peperangan Jamal, peperangan Siffin yang mengorbankan ribuan sahabat. Dahsyatlah perang itu. Jadi orang tanya, malam As-Siffin pun engkau tak tinggal? Ali kata, ya, aku tak tinggal juga. Jadi nak menunjukkan Sayyidina Ali amalkan zikir ni sampai ke hujung hayat. Jadi sebab itu, sebelum kita tidur, kita sebut takbir Allahu Akbar 34 kali, kemudian Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Maka hidup kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz,
1: habaq Ustaz.

Morning Perlis, Morning Malaysia. 5 minit sebelum kita ke National FM untuk utama 7 pagi. Kembali semula nanti tau, untuk jam yang kedua nanti untuk Ia Akhbar, untuk cerita-cerita pasal bola, apa yang akan berlangsung sempena perlawanan akhir Piala Dunia antara Spain dan juga Argentina. Tunggu apa yang RTM bawakan untuk anda, apa yang Perlis FM bawakan untuk anda. Untuk orang-orang Perlis, kita bertemu di satu tempat dengan hari-hari yang sangat menarik, dengan kerjasama kami bersama dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan juga Persatuan Bola Sepak Perlis.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

InsyaAllah pilihan ini pilihan yang tepat seandainya anda memilih 102.9 MHz ataupun anda memilih untuk berada di RTM. Klik rtm.gov.my kerana kita kawan kan. So kita kawan lah sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Dan bersama saya Zali Ahmad aka Jali sampai 10 pagi nanti. Okay, kita nak tengok lah apa yang telah pun diramalkan oleh Met Malaysia tentang keadaan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini 17 Julai 2026. Hari Jumaat hari ni, kau madam semua, hari ini kita ada temu janji dengan Datuk Imam eh, panggil Pangkat Kenduri. Dia wakilkan pada saya untuk panggil Pangkat Kenduri. Okey, pagi ni tiada hujan dilaporkan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam juga hujan di beberapa tempat. Suhu minimum kita 26 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini diramalkan oleh Met Malaysia 17 Julai 2026. Apalah, kita harapkan keadaan cuaca ni okey-okey je. Tambah bila malam ada final nanti, ada skrin besar yang akan ditayangkan di dataran niaga. Di semua antara besar kat negeri Perlis ni, besar gitu. Kan? Besar genabak gitu. Okey, kita akan bersama-sama berkumpul bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, Satuan Bola Sepak Negeri Perlis. Ya, kami RTM sebagai penyiar rasmi ni akan mengadakan satu skrin besar kat jalan Raja Syed Alwi tu. Anda lalu kat situ, memang jumpa lah dengan kita kat situ. Yang bestnya bukan kita sekadar nak tengok bola final malam tu antara Spain dan juga Argentina, tapi malam tu kita ada hadiah-hadiah menarik yang telah pun menanti anda. Bagi anda yang ingin mendapatkan satu jersey ataupun t-shirt jersey yang menarik, mestilah jersey Piala Dunia 2026 kan, yang disediakan oleh RTM yang rasmi yang kita pakai. Kalau anda boleh tengok saya pakai pagi ni, saya dah pakai dah ni, tak sabar-sabar. Wow, penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia kot kan. Jadi anda juga berpeluang untuk mendapatkan jersey ataupun t-shirt yang saya pakai ni. Official bro, official. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami di tayangan skrin besar final Piala Dunia nanti. Dan juga seperti yang Ryan bagi tahu dalam kita punya promo tu, ada hadiah menarik motosikal. Wow, siapakah yang bertuah yang bakal membawa pulang motosikal yang telah kita janjikan untuk anda? So, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama kami di mana tempat yang paling best sekali untuk anda tengok bola sepak Piala Dunia. Ramai-ramai boleh sorak-sorak macam tu. Ada di tayangan skrin besar yang akan dibawakan oleh RTM dan juga rakan-rakan lain yang telah pun bekerjasama. Terima kasih Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Terima kasih juga untuk Satuan Bola Sepak Perlis dan juga rakan-rakan strategi yang lain. Bergandingan kita untuk memberikan sejarah Piala Dunia terbaik 2026 untuk anda di negeri Perlis ni. Ada hadiah motor tu. 7.25 minit pagi. Morning Perlis, morning Malaysia, morning to all my friends. Perlis FM, serasi denganku.

0: Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat handai. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, di sanalah kemelangsungnya Satu Jiwa Sejuta Sorakan bersama dengan RTM, penyiar rasmi bola sepak piala dunia anda. Okay, kalau kita nak tengok Argentina ni dalam beberapa fakta menarik menjelang final piala dunia FIFA 2026 antara Spain dan juga Argentina. Seperti kita tahu, Argentina ialah juara bertahan selepas mereka menjuarainya pada tahun 2022. Kalaulah Argentina menang kali ini, mereka akan menjadi pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1958 dan juga 1962. Sebelum ni ada Brazil yang menjadi juara berganda. Namun Spain memburu kejuaraan dunia kedua mereka selepas kali pertama menjulang trofi Piala Dunia pada tahun 2010. Spain pernah menjadi juara champion Piala Dunia. Dan semestinya lah perlawanan ini dianggap sebagai pertembungan dua generasi, iaitu Lionel Messi dan juga Lamine Yamal. Lionel Messi 39 tahun kan. Kabarnya ada berita yang menyatakan yang Lionel Messi pernah bergambar dalam satu iklan bersama dengan Lamine. Ketika itu Lionel Messi berusia 20-an dan Lamine baru berusia 5 bulan waktu itu. Jauh bezanya, tiba-tiba boleh lawan final kan, boleh bertanding dalam Piala Dunia final. Perlawanan ini akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, iaitu MetLife Stadium ataupun East Rutherford, New Jersey, Amerika Syarikat. Dan ini juga akan menjadi Piala Dunia yang pertama yang menemukan juara Eropah. Okey, UEFA Euro 2024 menentang juara Copa America 2024 selepas perlawanan mereka sebelum ini dibatalkan. Jadi ini memang final yang dinanti-nantikan, dan pengalaman dan ketenangan Messi menentang kepantasan serta kreativiti generasi baru Spanyol. Hari kita tunggu nantilah apa yang akan berlaku. Nanti kita akan terus sediakan fakta-fakta menarik tentang perlawanan antara Spain dan juga Argentina yang akan terus berlangsung. Pastikan anda bersama kami di RTM kerana kami adalah penyiar rasmi bola sepak piala dunia anda. 102.9 MHz. Ingat pagi bersama saya Zali Ahmad, a.k.a. Jali.

Alright, 1.29 Mega 7.36 minit pagi. Sementara kita nak teruskan dengan cerita-cerita bola sepak piala dunia yang semakin panas, semakin hangat, semakin dekat ni. Okay, kita tak ketinggalan juga lah untuk kita tengok apa yang terkandung dalam EA Akhbar kita untuk hari ni. Morning juga untuk kawan-kawan yang BDR, bekerja dari rumah tau, bukan bekerja dari pasar raya ataupun dari mana-mana tempat menarik gitu. Pelaksanaan BDR jimat 4.05 juta liter petrol, kurangkan 7.31 juta ringgit Malaysia. Itu tentang subsidi, itu kata MOF. Susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah dijimatkan sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Di mana Kementerian Kewangan MOF berkata 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lepas dan sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api negara. Dan MOF berkata demikian dalam jawapan bertulislah di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. MOF juga berkata kerajaan menyeru rakyatlah supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api dengan cara berhemah. Pada masa yang sama, kerajaan juga akan sentiasa berusaha memastikan bekalan bahan api kekal terjamin untuk membolehkan aktiviti harian kita ataupun rakyat ini dengan angkutan awam dan sebagainya, sektor logistik serta industri terus beroperasi. Soalan tadi kita tu masih lagi RM1.99 sen ya. Ya. Agak-agaknya terus begitulah ya. Mana-mana yang baru sampai ke pejabat, mana-mana. Punch card, punch card, jangan lupa. Masuk-masuk terus nak sarapan. Allah mak, lupa punch card. Pukul 9 baru teringat. Pukul 9 okey lagi lah. Pukul 12 baru teringat. Allah mak, aku tak punch card. Ha!

kita lah bintang tu siapa lagi kan? Kalau kita tak berkata diri kita sebagai bintang, siapa lagi nak kata kan? Ha, maka jadikanlah diri kita ni inspirasi untuk anak-anak, untuk generasi yang di bawah kita, dan kita inspirasikan orang lain yang positif-positif tu untuk kita letakkan sebagai idola kita, insyaAllah. Alright, 102.9 MHz Police FM, serasi dengan ku, lagi satu dengan e-akhbar kita. 102.9 MHz. Selamat pagi untuk anda yang sedang memandu waktu ni. Hati-hati dengan pemanduan anda. Jangan leka, jangan ralik, jangan ngantuk-ngantuk. Kan kalau kata nak kata semalam ngantuk nak tengok bola pun, apa buat semalam? Semalam tak ada bola pun kan. Kebih-kebih biji mata pagi ni kat traffic light tu lah. Pilih laluan yang awal eh. Untuk bila sampai ke traffic light, pilih laluan ke mana kita nak pergi tu lebih awal. Jangan sampai dekat dan sampai dah lampu isyarat tu baru nak pilih, baru nak ubah laluan. Oh, tercongeng orang kat belakang tu. Mau dihamputnya kita berguni-guni kat belakang. Apalah bawa kereta, apalah. Macam-macam bunyi lah kan. Okay, hampir 70% nas jalan raya babit individu berusia 16 hingga 40 tahun. Ada pun duk barah kat orang tua-tua, warga mas buat motor. Hampir duk biar buat apa orang tua-tua buat motor, buat kereta ni. Terkemuk kat jalan raya. Menyusah orang, menyebabkan kemalangan. Tak peka. Padahal bila kita tengok statistik, 16 hingga 40 tahun. Laju tu. Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya di negara ini membabitkan individu berusia 16 hingga 40 tahun pada tahun lalu. Bukan disebabkan oleh warga mas. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Bollah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 6,157 kes membabitkan individu berusia 16 hingga 20 tahun. Diikuti 5,978 kes individu berusia 21 hingga 25 tahun. 4,716 kes adalah melibatkan individu berusia 26 hingga 30 tahun. Dan 3,640 kes melibatkan mereka yang berusia 31 hingga 35 tahun bagi tempoh berkenaan. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang paling banyak sekali melibatkan mereka yang berusia 16 hingga 20 tahun. Itu sebanyak 6,157 kes untuk mereka yang berusia 16 hingga 20 tahun. Jangan gelojoh sangat dek, pelan-pelan. Tahulah baru dapat lesen, baru dapat kereta, pelan-pelan lah. Relax lah. Mengikut data, begitu banyak, begitu pada tahun, mengikut data, pada tahun 2024, lebih kurang 70 tahun. Jadi umur 70 tahun ke atas itu hanya memberikan sedikit sahaja jumlah kes. Itu pun bukan semestinya mereka yang memandu. Mungkin mereka yang menumpang dan sebagainya yang menjadi statistik kemalangan. Jadi kenderaan berat, pemandu mabuk dan juga pemanduan yang cuai itu yang banyak yang menaikkan data statistik kemalangan jalan raya di negara kita. Dan kerajaan yang bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan sebagai syarat tambahan bagi pembaharuan lesen memandu warga emas yang berusia 70 tahun ke atas. Dan Kementerian Pengangkutan yang sentiasa menelitilah amalan terbaik antarabangsa berkaitan pelesenan golongan terbabit. Di mana berdasarkan kajian dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, dapatan kajian serta analisis antarabangsa menunjukkan bahawa tiada bukti konklusif bahawa pengenalan pemeriksaan kesihatan mandatory berasaskan umur mampu mengurangkan kadar kemalangan secara signifikan. Pada masa yang sama, sekatan yang dikenakan berdasarkan faktor umur semata-mata berpotensi menjejaskan mobiliti dan kesejahteraan warga emas, khususnya dalam mengakses perkhidmatan kesihatan, urusan harian serta aktiviti kemasyarakatan. Okay, apapun hati-hatilah eh. Apapun hati-hati mereka yang berusia 16 hingga 40 tahun, anda berada dalam statistik kerana anda di antara 70% yang melibatkan 70% kemalangan jalan raya. So, hati-hati semua. Abang-abang, adik-adik, kawan-kawan semua. Terutamanya yang lesen-lesen baru-baru tu. Let-let sudah mandu. Okay. Saya tengok ada sebuah MyV. Oh, dia punya spot bukan main kan. Oi, dia boleh drift. Stesen minyak. Oh, dia nak dari belakang kereta tu. Dia beratur ada 3-4 buah kereta sampai giliran dia tu. Oh, bukan main dia.
Nak pergi ke depan masuk dalam petak bubuh minyak je pun kau drift apa kat situ. Ya Allah. Bila turun-turun tengok-tengok lebih kurang 19-18 gitu. Patut pun awak dapat Asian tu. Let-let dah ni. Alright, Police FM.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.